0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

100.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Dan Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama, Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 dan ini udah jam 7 lebih seperempatan ya Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 45 menit gitu ya buat Bila nemenin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi tuh Bila udah spill tema hari ini, udah ngajak ngobrol Sobat Bahana semuanya tentang tema hari ini. Juga temanya tuh masih tentang hobi nih Sobat Bahana. Siapa sih yang gak tahu hobi, tapi jarang banget orang yang tahu hobinya sendiri. Nah itu relate banget Sobat Bahana, Bila juga ngerasain gitu ya. Bahkan dulu gitu ya, Bila tuh gak tahu, Bila punya hobi aja, hidupnya cuma bangun, sekolah, pulang, kadang main, ya udah setiap hari kayak gitu Sobat Bahana. Dan gak tahu nih hobinya apa, tapi mungkin secara gak sadar Bila tuh udah pernah ngejalanin hobi, tapi kita tuh gak sadar kalau itu hobi. Contohnya apa? Contohnya sekolah Sobat Bahana. Sekolah tuh Bila tuh ikut namanya ekstrakurikuler nih. Nah itu dia yang Bila gak sadar, tapi ternyata itu hobi Bila. Bila tuh ikut ekstrakurikuler yang namanya voli sama futsal di Sobat Bahana. Nah dua ini tuh emang suka, olahraga yang Bila sukai. Nah itu Bila tuh gak sadar kalau itu ternyata hobi Bila. Hobi Bila tuh ternyata sama yang namanya bola kayak gitu Sobat Bahana. Dan itu Bila tidak sadar sama sekali dan menganggap itu juga bukan hobi gitu ya. Karena Bila menganggap hobi itu hanya dilakukan di waktu luang, padahal enggak. Apapun yang mungkin kita sukai gitu ya Sobat Bahana, yang bisa membuat diri kita tuh punya waktu gitu ya sama yang disukai itu, nggak melulu tentang sekolah. Sebenarnya orang siapa sih nggak suka sekolah gitu, tapi kan orang memikirnya sekolah itu adalah kewajiban gitu ya. Sekolah memang kewajiban, tapi kalau olahraga ataupun hal-hal yang kita sukai dan kita lakukan, entah itu bernaungan ekstrakurikuler dan kita suka Sobat Bahana, sebetulnya itu bisa dikatakan hobi. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Ada juga mungkin teman Bila contohnya ikut ekstrakurikuler tari sama nyanyi gitu ya Sobat Bahana. Nah itu dia gak sadar kalau dia tuh ternyata hobi nari sama hobi nyanyi. Tapi dia mikirnya cuman ini tuh cuma latihan aja biasa, padahal tuh juga bisa dimasukkan ke kategori hobi. Nah dari situ juga hobi tuh gak sekedar kita happy-happy aja ataupun melakukan hal yang mungkin di waktu luang gitu ya. Hobi tuh bisa menjadi tempat untuk kita menggali bakat, menggali minat, dan juga jadi peluang usaha ataupun peluang pekerjaan. Kenapa bisa gitu Sobat Bahana? Karena contohnya kita tuh suka olahraga, kita suka mendalami berbagai bidang olahraga. Contohnya gak hanya satu olahraga aja, kita juga suka badminton, kita juga suka lari, jogging, bersepeda, dan lain-lain kesehatan jasmani contohnya. Nah itu juga bisa menjadi peluang pekerjaan kalau kita nanti jadi guru olahraga, bisa banget. Ataupun kita bisa mengajar olahraga gitu ya, bisa banget. Atau menjadi atlet, nah itu makin bisa banget Sobat Bahana. Nah dari itu semua, pastinya semua orang juga tahu kalau hobi itu penting banget sebetulnya untuk kesehatan. Satu, kesehatan mental, kesehatan diri kita. Jadi diri kita tuh gak melulu di pekerjaan, gak melulu di sekolah, gak melulu sibuk gitu ya. Jadi punya keseimbangan antara aktivitas, rutinitas, dan hobi tersendiri. Kalau kamu sendiri udah sadar belum hobi yang kamu punya ataupun hobi yang kamu suka tuh apa gitu ya. Secara gak sadar pasti kamu suka melakukannya atau sering melakukannya, tapi belum kamu katakan tuh hobi gitu ya. Sampai-sampai kamu tuh masih bilang aku tuh gak punya hobi gitu ya. Nah boleh banget nih diulik aja diri kita sendiri. Kita tuh sukanya apa? Secara gak langsung kita tuh suka masak gitu ya. Bukan karena masak sehari-hari, tapi kita suka eksperimen, masak kue, masak makanan-makanan yang mungkin udah makanan nih Sobat Bahana, tapi masih pengen masak lagi. Nah itu juga bisa dibilang hobi. Nah kalau kamu sendiri boleh banget ceritain sama Bila hobi kamu secara tidak sadar juga apa gitu ya, di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Selamat menikmati Mangu.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi tuh udah ngajak ngobrol Sobat Bahana banyak banget itu ya, tentang hobi apalagi gitu ya. Tapi Sobat Bahana sadar gak sih? Hobi itu secara kita tidak sadar ya kita lakukan. Ada juga yang namanya hobi yang gak biasa Sobat Bahana. Kenapa gitu? Karena hobi itu gak melulu yang namanya olahraga. Hobi itu gak melulu sama yang namanya mungkin kita lakukan bersama-sama gitu Sobat Bahana. Contohnya seperti menyanyi dan menari tadi gitu ya. Ada juga hobi yang gak biasa gitu Sobat Bahana. Bila tuh ingat gitu ya, hobi tuh gak melulu soal itu. Ada contohnya gitu ya, hobi ngoleksi ikan gitu Sobat Bahana. Karena kenapa gitu ya, kita tuh lihat di beberapa ataupun inget juga gitu ya, orang tuh ada yang suka banget gitu ya yang namanya koleksi ikan. Atau selain ikan mungkin ngoleksi tanaman-tanaman gitu, bunga-bunga yang bagus-bagus. Habis tuh berkebun tiap hari lah kayak gitu. Nah itu juga mungkin bisa dikatakan hobi sih menurut Bila. Karena apa gitu ya, karena kalau tadi Bila ingat definisi hobi itu juga bisa kayak kita menyeimbangkan rutinitas dan aktivitas kita. Gimana kita menyeimbangkan contohnya pekerjaan, sekolah, urusan keluarga, teman, dan diri kita sendiri. Kenapa gitu? Karena yang kita ajak setiap hari bekerja, kita ajak setiap hari beraktivitas itu diri kita. Jadi harusnya diri kita tuh bisa kita manjakan gitu sekali-kali. Kita bikin happy dengan apa? Dengan hobi-hobi yang mungkin bisa kita lakukan karena kita setelah melakukannya itu menjadi happy. Kenapa gitu Sobat Bahana? Contohnya kalau kita suka koleksi tanaman nih, Bila tuh suka sama bunga-bunga. Nah habis itu Bila tuh ngoleksi yang bunga anggrek lah, bunga mawar, bunga melati, banyak banget. Terus lihatnya tuh happy banget. Semakin banyak bunga semakin happy. Nah itu gimana kita tuh memanjakan diri kita gitu ya. Kita hobi ngoleksi bunga, kita juga hobi namanya berkebun bunga gitu ya. Nah habis itu menjadikan diri kita, mental kita, pikiran kita juga bisa sehat. Kenapa gitu Sobat Bahana? Hobi itu juga berpengaruh sama kesehatan mental dan tubuh kita. Dan pikiran apalagi kalau kita happy, pikiran sehat, mental pun juga sehat. Makannya lancar, teratur karena kita happy, kita enggak stres di situ. Karena orang stres tuh biasanya yang pertama, dia kurang olahraga, banyak pikiran, kayak gitu. Dia happy-nya tuh kurang, makanya dia banyak pikiran, dia stres, dia gak happy, gak bahagia gitu Sobat Bahana. Nah, itu bisa menjadikan diri kita atau pikiran kita menjadi stres. Nah, hobi sendiri itu bisa bermanfaat selain menjadi peluang usaha, peluang pekerjaan, menggali bakat dan minat, juga bisa mengurangi stres kalau menurut Bila. Dan itu juga banyak sekali orang yang tidak sadar. Nah, kalau kamu sendiri sadar gak sih kalau sebetulnya kamu tuh punya hobi yang gak biasa, atau hobi kamu tuh ngoleksi tempat-tempat ataupun foto-foto yang estetik kayak gitu? Banyak sebetulnya Sobat Bahana, tapi banyak juga yang gak sadar. Nah boleh banget kamu ceritain sama Willa di pagi hari ini yang gak sadar ternyata punya hobi yang gak biasa. Di 0856 3454545.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
7: dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selalu semoga 5 FM Bandar Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebelumnya ternyata berakhir sudah siaran pagi di Ngopi Spesial sama Bila. Hari ini gitu ya, kita udah ngobrol banyak banget ya sebelumnya dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8. Dan seperti biasanya waktunya Bila pamit gitu ya. Terima kasih buat sobat-sobat yang udah gabung di pagi hari ini. Dan pastinya tadi kita udah ngobrol tentang yang namanya hobi gitu ya. Buat Sobat Buana yang juga udah cerita sama Bila di pagi hari ini juga terima kasih ya. Semoga sehat selalu, dilancarkan gitu ya aktivitas hari ini, yang kerja, yang sekolah juga. Semoga tidak lupa dengan diri sendiri gitu ya. Meluangkan waktunya untuk menyenangkan atau membuat diri sendiri happy itu penting banget. Nah, terima kasih sebanyak Sobat Buana udah gabung hari ini. Bila pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,4 5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, wabah Ebola ini sudah menewaskan lebih dari 1000 orang di Kongo dan Uganda. Sobat Bana, wabah Ebola yang diumumkan pada bulan Mei 2026 ini sudah menewaskan lebih dari 1000 orang di Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Secara keseluruhan Sobat Bana, 2.473 virus mematikan ini, termasuk 999 kematian, sudah dikonfirmasi Republik Demokratik Kongo. Sementara 20 kasus termasuk 2 kasus kematian ini sudah tercatat di negara tetangga, yakni Uganda. Menurut tinjauan WHO pada Rabu 22 Juli berdasarkan data resmi dari kedua negara itu. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, wabah Ebola ke-17 di Republik Demokratik Kongo diumumkan pada 15 Mei setelah beberapa kematian di Ituri dan tetap terkonsentrasi di Provinsi Timur Laut yang kaya mineral yang dilanda oleh kelompok-kelompok bersenjata. Sobat Bana, kasus Ebola yang menyebar melalui kontak dekat dan cairan tubuh yang terinfeksi

ada wabah Ebola sebelumnya. Meskipun respon sudah ditingkatkan, namun wabah itu, Sobat Bana, masih di luar kendali dan masih dalam fase mengejar ketertinggalan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hiburan. Ngopi spesial.
1: Radio 104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi barengan Lila yang udah siap banget nih menemani apapun aktivitas yang mesti kamu lakukan lagi ya pagi hari ini, Kamis 23 Juli. Nah, kabar yang baik tentu saja, sehat gitu ya, dan udah siap banget dengan rencana-rencana yang sudah disiapin dengan matang. Hari ini Lila harapkan sih bisa menjadi awal yang baik untuk aktivitas Sobat Bana pagi hari ini. Prosesnya juga akan berjalan dengan baik, hasilnya nanti insya Allah juga akan baik gitu ya. Yang pasti di Ngopi Spesial bisa nih untuk bisa dapetin semangat barunya, bisa pilih menu-menu yang kita sediakan seperti biasanya, info-info catatan sejarah, informasi-informasi yang lainnya. Sobat Bana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan jangan lupa untuk udah dibuka nih kesempatannya untuk berbagi opini topik kita hari ini. Sobat Bana, hobi yang tetap bikin happy, gak cuman basi gitu, gak cuman sibuk aja, tapi juga bikin happy, apalagi bisa menghasilkan. Nah, kira-kira gimana nih menurut kamu? Boleh dong kasih ceritanya di sini, apa nih hobinya ya? Silakan bisa masuk di Ngopi Spesial.

0: kamu bisa. Kamu pasti bisa keluar dari sini.
1: Hei, kamu pasti bisa.
2: Kamu itu kuat. Kamu pasti bisa pergi dari sini.
3: Ayo, kamu pasti bisa, semangat.
0: Apalagi mau pikirkan.
4: Jangan tahan rindumu.
5: Jangan sedih terus ya.
6: Kamu pasti rindu tahu anak istrimu kan?
7: Ayo dong, semangat.
8: Percaya deh, kamu pasti bisa.
9: Semangat, Ki. Kamu pasti bisa.
10: Yakin, kamu pasti bisa keluar dari sini.
1: Percayalah, ini jalannya.
11: Yakini hatimu. Sabari hatimu.
12: Semua ini pasti kamu bisa lewati.
13: Sabarkan hatimu.
14: Anak istrimu pasti rindu.
15: Yakin kamu pasti bisa keluar dari sini.
1: Kamu pasti bisa. Semangat.
0: Ingat ya, mereka semua di sana menunggumu.
16: Hei, ayo, tunggu apa lagi?
17: Keluargamu menunggu. Kamu pasti bisa lewati semuanya.
14: Bismillah, tenanglah.
18: Kejarlah rindu.
19: Sabar. Allah bersama dengan orang yang hancur hatinya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

101,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, hari ini spesial banget ya untuk anak-anak kita, karena hari ini merupakan Hari Anak Nasional yang memang diperingati setiap tanggal 23 Juli gitu. Nah, Sobat Bana, Hari Anak Nasional ke-42 kali ini gitu ya, yang diperingati hari ini di Kamis 23 Juli 2026 mengusung tema resmi Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, momen ini Sobat Bana berfokus pada kampanye pelindungan anak dari segala bentuk kekerasan, juga gerakan bijak bermain. Hari ini bukan merupakan libur ya, tetap dong masuk gitu. Nah, untuk memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional, berbagai sekolah dan juga instansi ini menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif Sobat Bana, seperti lomba, mendongeng, hingga pengenalan kembali bermain tradisional gitu ya, untuk menekan penggunaan gawai atau gadget gitu. Terus beberapa lokasi wisata ternyata juga memberikan ini nih promo menarik gitu ya untuk memeriahkan Hari Anak Nasional. Salah satunya nih Taman Ancol Sobat Bana, Taman Impian Ancol yang memberikan tiket gratis masuk wahana rekreasi bagi anak-anak. Tapi kalau kita ke sini dapat gratis ke sana, ongkosnya ke sana juga berapa gitu kan. Nah, nih selain itu juga masyarakat bisa meramaikannya secara virtual ya, dengan memasang bingkai foto khusus melalui tweet bonds yang dikeluarkan Kemen PPPA di media sosial gitu. Sobat Bana, pengen ceritanya juga nih Sobat Bana, bisa dia berbagi di sini apa sih yang menjadi harapan kamu untuk anak-anak, untuk putra-putrinya gitu. Kita tunggu di sini, bisa bagi di 085634545 ya. Bisa lewat medsosnya Bana atau di radio officialnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke. Baik. Nah, informasi-informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga kita tunggu di sini loh Sobat Bana, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada sesuatu yang terjadi di sekitaran kamu gitu. Boleh kasih informasinya lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya nih ya, langsung aja kirim ke 085634545. Oke, Sobat Bana, salah satu yang menjadi catatan sejarah hari ini selain tadi yang pertama, peringatan Hari Anak Nasional, Hari Anak Nasional gitu ya, untuk kali ini 23 Juli 2026. Nah, yang pasti sih masih ada catatan-catatan peristiwa penting lain, momen-momen bersejarah yang terjadi di tanggal 27 Juli gitu. Sekali lagi Sobat Bana, untuk peringatan atau tema peringatan Hari Anak Nasional hari ini adalah Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gubun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Hingar-bingar gelaran Piala Dunia 2026 memang sudah berakhir ya. Tapi tahu gak sih Sobat Bahana, Piala Dunia kemarin ternyata bisa menggerakkan ekonomi Indonesia sampai 5,03 triliun rupiah loh Sobat Bahana. Oh kan, perhelatan Piala Dunia 2026 ya, ini turut menggerakkan perekonomian Indonesia. Dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin mencatat perputaran ekonomi selama pagelaran Piala Dunia ini mencapai 5 triliun rupiah. Dan ini didorong oleh sektor penyiaran, konsumsi, dan juga jasa lainnya Sobat Bahana. Total ini 5,03 triliun rupiah ya, kurang lebih Sobat Bahana. Untuk aktivitas siaran ini menggerakkan ekonomi sebesar 1,76 triliun rupiah. Kemudian aktivitas masyarakat, misalnya nonton bareng, ini perputaran ekonomi mencapai 850 miliar rupiah. Sementara untuk hotel, restoran, atau kafe, ini menyumbang angka 2,4 triliun rupiah. Wow ya. Sobat Bana, sektor penyumbang ini ada makanan dan minuman, kemudian hotel, restoran ataupun juga kafe, perdagangan merchandise, terus penjualan televisi ternyata juga naik loh di, dengan digelarnya Piala Dunia karena pengen lihat gitu ya. Kemudian proyektor, sistem audio ini juga naik nih Sobat Bana untuk apa namanya selama turnamen kemarin gitu. Ada juga jasa penyelenggara acara dan hiburan, dan satu lagi periklanan dan penyiaran televisi. Ini sektor penyumbangnya Sobat Bana. Nah, pengeluaran masyarakat ketika turnamen berlangsung ya, Piala Dunia 2026. Ini dari data survei Lokadata per 18 Juli 2026. 78,1% responden ini mengikuti nonton bareng sedikitnya satu kali dan rata-rata pengeluaran Rp51.000 setiap nonton bareng. Sekali nonton bareng Rp51.000. Nah, berapa kali dia nonton bareng gitu. Jadi kalau di total pengeluarannya sih sekitar Rp145.000 per orang selama turnamen berlangsung ya. Survei ini terhadap 1.176 responden di 10 wilayah di Indonesia dari tanggal 7 sampai 13 Juli Sobat Bana. Nah, manfaatnya apa nih? Nah, banyak banget. Di antaranya bisa meningkatkan omset usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Juga usaha-usaha kreatif gitu. Karena makanan dan minuman gitu kan. Tadi penyumbang besar juga. Terus penjualan merchandise. Nah, itu dia ya. Terus juga mempromosikan destinasi dan produk lokal ketika penyelenggaraan nonton bareng gitu. Jadi penyelenggaraan Piala Dunia selama sebulan terakhir Sobat Bana memberikan dampak positif yang luar biasa gitu ya terhadap perputaran ekonomi sekaligus juga memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM. Ternyata dampaknya sampai di Indonesia dan mencapai Rp5,03 triliun ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial. Kita masih tunggu nih tanggapan atau komen kamu. Untuk hari ini, Hari Anak Nasional, apa yang menjadi harapan kamu, harapan Sobat Bana, mungkin sebagai anak atau sebagai orang tua terhadap anak, boleh dong kasih harapan-harapannya ke sini gitu ya. Kita masih tunggu ini di 08563454545.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, MBG adalah tender politik Prabowo dan tidak bisa dibatalkan. Sobat Bana, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryanto, menyebutkan program makan Sudaryono, Sobat Bana, ini menyebutkan program makan bergizi gratis atau MBG ini tidak bisa dibubarkan maupun diberhentikan karena merupakan tender politik dan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, ini dikatakan Sudaryono di depan para wartawan di kantor BGN Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli kemarin. Sobat Bana, Sudaryono menyebutkan siapapun boleh memberikan kritik dan masukan kepada BGN terhadap program MBG, namun apabila kritiknya berupa hentikan atau bubarkan MBG, menurutnya itu bukanlah kritik. Selain bukan berupa kritik, menghentikan dan membubarkan juga bukan ranah dari Badan Gizi Nasional. Sobat Bana, yang dilakukan oleh BGN adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak, bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia. Seperti dikutip dari berita1.com hari ini, Sobat Bana, menurut Ketua BGN yang baru ini, MBG ini memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Demikian Flash News 104,5 FM, Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sebetulnya 23 Juli juga menjadi hari yang menjadi catatan penting perjalanan bangsa Indonesia, karena pelantikan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia menggantikan Gus Dur ya. Ini dilakukan di 23 Juli 2001. Sobat Bana, Megawati Soekarnoputri ya, Presiden Indonesia kelima yang menjabat 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Yang merupakan presiden wanita pertama nih sobat Bana di Indonesia, yang kemudian juga beliau ini mengikuti jejak sang ayah Soekarno menjadi Presiden Indonesia. Sobat Bana, Megawati menjadi presiden setelah MPR ini mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Dan sidang istimewa MPR itu digelar dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, yang membekukan lembaga DPR, MPR, dan Partai Golkar. Sobat Bana, dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999 hingga 2001, Megawati ini menjadi wakil presiden pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, itu dia catatan sejarah di tanah air ya. 23 Juli 2001 dilantiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia kelima menggantikan posisi Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Oke, sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi. Kira-kira catatan penting apa lagi sih di tanggal 23 Juli? Kita masih bakal hadirkan lagi. Tapi Lila juga mau ngingetin nih sobat Bana, hari ini kan hari anak nasional gitu ya, diperingati yang ke-42. Sobat Bana, coba nih bisa ungkapin apa ya menjadi harapan kamu pada anak-anak sebagai orang tua, atau mungkin kamu sendiri sebagai anak. Nah, apa harapanmu di hari anak nasional kali ini? Kita tungguin. Silakan bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, radio officialnya Bana juga bisa banget ya. Pokoknya nanti yang udah pada masuk kita angkat semuanya di sesi yang kedua atau sesi terakhir kopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis 23 Juli.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
2: Pengen tahu.
1: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
2: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
1: Radio?
2: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
3: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, yang menjadi catatan sejarah penting juga Sobat Bahana di tanggal 23 Juli ini adalah masih dari tanah air ya, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Ini organisasi kepemudaan yang awalnya ini merupakan gabungan dari kelompok Cipayung. Kemudian ini merupakan binaan dari ini ya, binaan kader Golkar gitu Sobat Banat. Binaan kader Golkar dan juga tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu di tanggal 23 Juli 1973. Sobat Bahana, organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia di hari yang sama. Nah, maksudnya ini untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan juga mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan juga berdaulat ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Sobat Bahana, organisasi ini sendiri langsung mendapatkan restu juga loh dari pemerintahan Orde Baru. Dan di tahun itu juga ya, mereka mengikuti unjuk rasa mahasiswa dalam penentangan masuknya modal asing. Kemudian di tahun berikutnya Sobat Bahana, mereka juga turut serta dalam demonstrasi malari. Untuk anggota KNPI sendiri akhirnya ini banyak yang bergabung dengan Partai Golkar Sobat Bahana ya, karena ini merupakan bentukan dari kader Golkar dan juga tentara gitu. Oke, itu dia Sobat Bahana ya, satu catatan penting di tanah air di tanggal 23 Juli 1973. Baik Sobat Bahana, kita masih punya sedikit waktu untuk berbagi info catatan sejarah hari ini, tapi Lila masih buka banyak kesempatan yang mau berbagi informasi apapun nih yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal lain yang terjadi. Boleh banget nih kirim ke 0856345455 ya untuk informasinya. Oh ya, jangan lupa juga dong, hari ini kan Hari Anak Nasional. Boleh nih ungkapin apa sih harapan Sobat Bahana sebagai orang tua untuk putra-putrinya, atau harapan anak nih ya di Hari Anak Nasional hari ini. Bisa banget, silakan kirim harapan-harapannya ke sini, ditungguin ya di 0856345455 lewat medsosnya Bahana juga bisa banget, atau di Radio Visual Bahana di aplikasi X-Space Radio.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Sobat Bahana, kembali lagi catatan sejarah di tanah air 23 Juli 1998 tepatnya ya. Ini berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebuah partai politik berideologikan konservatisme di Indonesia didirikan 23 Juli 1998 atau 23 Rabiul Awal 1949 Hijriah, dan ini dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau NU seperti Nasir Ali, kemudian Ilyas Ruhyat gitu ya, kemudian juga Abdurrahman Wahid, Mustafa Bisri, dan juga Muhid Musadi. Itu yang lama-lama NU yang menjadi tokoh sobat bahannya berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa 23 Juli 1998. Jadi catatan sejarah terakhir yang bisa Lila hadirkan pagi hari ini, dan jangan kemana-mana. Abis ini Lila masih bakal balik lagi nih untuk menemani kamu menikmati ngopi spesialnya. Jangan lupa kasih pendapat kamu atau tanggapan kamu gitu ya. Kasih harapan kamu untuk anak-anak Indonesia, orang tua sebagai anak, atau kamu sendiri sebagai anak dalam peringatan Hari Anak Nasional.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana BNN ini musnahkan 3,37 ton narkoba di Hari Anti Narkotika Internasional. Sobat Bana, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI pada Kamis 23 Juli 2026 akan memusnahkan 3,37 ton ton narkoba bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional. Sobat Bana, barang haram ini merupakan hasil penindakan dari berbagai kasus. Sobat Bana, barang putih ini berasal dari hasil penindakan di berbagai daerah di Indonesia dan proses pemusnahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, pemeriksaan uji laboratorium, dan juga kepentingan penyidikan, sedangkan sisanya dimusnahkan. Sobat Bana, sejumlah barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu dengan total berat mencapai 8.963,32 gram, sebanyak 90,24 gram ini disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sedangkan total sabu yang dimusnahkan ini 8.870.

5,097 ton dan setelah disisihkan sebanyak 9.396 gram untuk keperluan laboratorium. Sobat Bana, kemudian ada juga cairan prekursor dengan total volume awal ini sebanyak 890 ml setelah disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebanyak 30 ml cairan yang dimusnahkan ini sebanyak 860 ml. Juga ada 2 bungkus plastik klip berisi metamfetamin dengan total neto 1,4 gram. Barang bukti yang dimusnahkan ini Sobat Bana berasal dari 5 pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ya, Sobat Banner, hari ini ada Hari Peringatan Anak Nasional ya, Hari Anak Nasional tahun 2026 ini merupakan Hari Peringatan Anak Nasional yang ke-42 Sobat Banner. Dan kayaknya juga pas banget nih Lila mau tahu harapan-harapan dari Sobat Banner. Apa nih yang menjadi harapan kamu sebagai orang tua terhadap anak, atau mungkin kamu sendiri sebagai anak, apa harapannya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional hari ini? Ini menjadi momen yang bukan hanya tentang memberi hadiah atau ucapan selamat pada anak-anak aja Sobat Banner, tetapi juga menjadi pengingat setiap anak ini berhak tumbuh dengan bahagia, sehat, aman, dan juga mendapatkan kasih sayang gitu. Pagi ini kita bakal ngajakin kamu nih Sobat Bana untuk berbagi cerita di sini gitu. Apa sih yang menjadi harapan terbesar kamu untuk anak ya? Ini Sobat Bana sebagai orang tua, atau harapan kamu sendiri sebagai anak, Sobat Bana bisa banget ya diungkapin di sini gitu. Pokoknya kita tunggu 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget. Kita tunggu pokoknya di sini sampai jelang jam 10 nanti.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Buana bisa banget nih meriahkan kirab budaya dalam acara launching Pasar Purba Indonesia Trinil Art gitu ya. Ini mengajak kamu untuk menjelajahi keindahan seni, kemudian kekayaan budaya dan juga nilai luhur dalam warisan tak ternilai nih Sobat Buana. Nikmati penampilan sakralisasi kirab budaya iringan gamelan khas ya. Juga kisah-kisah epik yang penuh makna nanti bakal dimeriahkan oleh Sanggar Seni dan Budaya Kertonegoro, Elektron Cinta Nada dan Keroncong dari Semanik ke Sobat Buana hari Jumat 24 Juli ini mulai jam 9 sampai selesai ya. Jam 19 maksudnya jam 7 malam sampai selesai. Kemudian di hari Sabtu 25 Julinya ini mulai jam 6 pagi sampai selesai, bertempat di Museum Trinil ya, Kirab Budaya. Ini dalam rangka launching acara Pasar Purba gitu Sobat Buana, digelar 24 sampai 25 Juli di Museum Trinil Ngawi gitu. Di sana nanti ada jajanan jadul, kemudian pagelaran wayang, keroncong, elektron juga ada. Di silakan nih bareng-bareng ya, Jumat 24 Juli ini mulai jam 7 malam sampai selesai. Kalau di hari Sabtu mulai dari jam 6 pagi sampai selesai di Museum Trinil Ngawi. Oke, kita balik lagi nih di Kopi Spesial Sobat Buana. Hari ini jadi hari spesial buat anak-anak Indonesia karena peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42 Sobat Buana. Kalau kamu seorang anak nih, apa sih harapan kamu terbesar gitu sebagai anak ya, pengennya seperti apa sih? Terus kalau kamu sebagai seorang orang tua, ayah atau ibu, harapan apa yang pengen diwujudkan untuk anak-anak Sobat Buana? Silakan bisa di-share di sini di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Buana, di radio visualnya Buana juga bisa banget ya. Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebagai bentuk komitmen negara Sobat Buana untuk melindungi hak-hak anak gitu ya. Dan peringatan ini tentu saja mengajak seluruh masyarakat jadi agar bisa menjadikan anak itu sebagai prioritas dalam keluarga, pendidikan dan juga pembangunan bangsa. Tema yang diusung pun untuk peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini adalah sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan, tuh kan. Jadi bisa nih kasih harapan-harapannya gitu ya. Kita bagi ceritanya juga di sini, kita tungguin di 085634545445, bisa lewat medsosnya Buana. Chatroom yang ada di radio visualnya Buana juga bisa banget. Ya Sobat Buana, meskipun banyak kemajuan, ternyata memang masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia. Salah satunya masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, baik di rumah, sekolah, ataupun juga lingkungan sekitar. Dan banyak di antaranya itu adalah kasus kekerasan seksual gitu ya. Oke, nanti kita bakal coba ulik lagi permasalahan anak di Indonesia. Sementara yang mau kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin. Selamat pagi dulu Ibu Rina. Harapan aku sederhana aja sih, semoga anak-anak tetap sehat, rajin ibadah, sopan pada orang tua, dan tidak kecanduan gadget. Ini dia, yang terakhir ini memang jadi, aduh, masalah yang boleh dibilang rumit enggak, tapi enggak rumit juga enggak gitu kan.
1: Pusing padiang. Dulu-dulu no. Iki si Ayu, neng ciri-ciri ini gampang gaya tatu. Seng keluru, bocah sekolah.
2: Tapi aku malah bakal dadi wali murid.
1: Iki meneng. Jenny Rondo tak tompo. Ini nyocok mbokmu, don.
3: Cek rotok lumayan nih, Jenny.
1: Hei, sudi aku dadi pakmu.
3: Seng tenang, Tosa. Aku jangan nasi jingkas, aku tak kenal kembek kowe.
1: Tenan, Bora.
3: Ki tenan, jelas mantep, tur yo A1.
1: Terus?
3: Tapi mung...
1: Apa?
3: Durung iso lali saka masa lalu nih.
1: Loh.
4: Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu nih. Sing durung ketok masa depane tak totoke.
3: Nah, oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
4: Maksudnya apa?
3: Golek iwak iki?
4: Tak kira kerang.
3: Lah, nak ono kok sisa.

0: ono preman ketiban degan, tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Kayak kan umur godapuranmu toh. Ngai katalog lu harus sing ceto.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi. Kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul toh sayangku?
2: Kakinya dong.
1: Alah wong ketir, ketir.
0: Ketir ben penting bojone ayu.
1: Adi-adi tir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Presse News.
1: Radio 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara tangkap begal. Dia hingga puluhan juta ini menanti warganya. Sobat Bana, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warganya yang berhasil membantu menangkap begal dan kejahatan lain. Sobat Bana, disebutkan Dedi bagi warga yang berhasil menangkap begal pelaku dan menyerahkannya ke pihak kepolisian dalam keadaan hidup, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang. Uang yang dijanjikan ini berkisar antara 5 hingga 50 juta rupiah. Sobat Bana, itulah yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya. Sobat Bana, kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat keamanan di Jawa Barat. Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak hanya mengandalkan aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Selain membuat sayembara, Dedi Mulyadi juga mengungkap pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat bersama dengan Polda Metro Jaya untuk menghadapi aksi kejahatan yang ada di Jawa Barat. Sobat Bana, Dedi Mulyadi ini juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi potensi tindak kejahatan. Dedi meminta kendaraan patroli ini tetap disiagakan setiap malam sebagai langkah pencegahan. Dia juga menekankan agar mobil patroli ini terus beroperasi dan berada di titik-titik strategis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, hari ini kita peringati sebagai Hari Anak Nasional ya. Dan ini sebagai momentum penting gitu untuk merefleksikan komitmen bangsa dalam memenuhi hak anak-anak Indonesia. Dan tema yang sudah ditetapkan ya untuk peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di tahun 2026 ini adalah Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Peringatan tahun ini merupakan refleksi mendalam Sobat Bana tentang komitmen Indonesia terhadap pelindungan, pemberdayaan, dan juga peningkatan kualitas hidup anak-anak di masa depan. Nah, Sobat Bana, berbicara tentang permasalahan yang masih banyak ditemukan. Permasalahan anak-anak di Indonesia gitu. Selain masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, baik di rumah, di sekolah, ataupun juga lingkungan sekitar. Nah, perundungan atau bullying ini masih menjadi masalah serius juga di lingkungan pendidikan. Terus banyak anak nih yang juga menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan gawainya, sehingga waktu bermain, belajar, bersosialisasi, berinteraksi dengan keluarga ataupun juga teman-teman ini menjadi berkurang. Di beberapa daerah sebenarnya juga masih ada nih anak-anak yang mengalami putus sekolah ya karena faktor ekonomi ataupun juga pernikahan usia dini. Ini beberapa permasalahan yang ini sebagian kecil saja nih Sobat Bana, permasalahan ini yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia gitu loh. Karena itulah Hari Anak Nasional ini mengingatkan kalau anak-anak itu membutuhkan lebih dari sekedar materi gitu ya. Mereka tuh butuh perhatian, waktu, rasa aman, kemudian teladan juga dari orang-orang dewasa. Yuk Sobat Bana, ikut berbagi apa sih yang menjadi harapan kamu, harapan terbesar kamu untuk anak-anak Indonesia. Kamu sebagai Sobat Bana sebagai orang tua, ataupun juga kamu sendiri sebagai anak gitu. Silakan deh, bisa kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Kita masih tungguin di 085634545. Selamat pagi dulu dari Pak Tony nih. Pak Tony, saya pengen banget, Pak Tony di mana ya? Saya pengen banget anak-anak saya dan anak-anak yang lain itu tumbuh menjadi pribadi yang jujur. Nah, sekolah memang penting, tapi karakter jauh lebih penting gitu. Dan saya berharap sih dunia tuh nggak jahat sama anak saya gitu. Karena kalau saya lihat banyak anak-anak yang menjadi korban bully dari anak-anak sebaya sendiri, saya tuh sedih banget gitu. Jadi pengen nangis ya. Terutama yang ibu-ibu nih, masih banyak gitu ya anak-anak yang menjadi korban bully. Nggak cuma dilakukan oleh orang-orang dewasa, ternyata anak-anak sebaya mereka ini juga banyak banget yang menjadi pelaku bully untuk teman-teman mereka gitu kan. Terima kasih ya Pak ya udah mengingatkan hal ini tuh kan, jadi pengen nangis nih. Oke, yang lain pokoknya kita masih tunggu di sini, silakan bisa di-share lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Bu, waktunya juga masih ada 24 menit lagi jelang jam 10 pagi nanti.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, peringatan Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, KemenPPPA, ini menetapkan tema utama yang sangat mendalam loh Sobat Bahana. Sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Itu dia tema peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di tahun ini ya. Nah, ini bukan sekedar slogan saja Sobat Bahana, tapi juga menjadi sebuah panggilan bagi panggilan aksi gitu ya, bagi seluruh elemen masyarakat. Karena peringatan Hari Anak Nasional 2026 bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga pemerintah pusat saja gitu ya, tapi juga menjadi pemerintah daerah gitu loh. Dan sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita juga harus bahu-membahu, saling bersinergi gitu, untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman dan lingkungan yang nyaman dan aman gitu ya, bagi anak-anak gitu. Memberikan kasih sayang yang tulus, lindungan yang ketat, pendidikan yang tepat, terus juga meletakkan batu bata pertama Sobat Bahana untuk membangun masa depan yang gemilang gitu. Dan ide tentang peringatan Hari Anak Indonesia ini sendiri berawal sejak era kemerdekaan ya, melalui Kongres Wanita Indonesia di tahun 1952. Setelah mengalami beberapa tanggal, akhirnya pemerintah menetapkan 23 Juli ini sebagai Hari Anak Nasional melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 Sobat Bahana. Nah, apa sih harapan Sobat Bahana yang sudah menjadi orang tua gitu terhadap anak-anak, atau buat kamu sendiri yang masih apa ya, tergolong usia anak gitu ya, apa harapan kamu untuk kedepannya gitu? Kita masih tunggu di sini di 085634545 ya. Siska, aku pingin semua anak tuh berani bermimpi setinggi mungkin, gak takut gagal karena masa depan itu masih panjang gitu harapannya Mbak Siska. Oke deh, terima kasih nih sudah gabung juga di sini ya. Terus siapa lagi nih? Selamat pagi dulu. Oh, dari Nanda. Nanda, makasih banget. Aku sebagai anak pingin banget aku dan semua anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan ruang tumbuh yang aman dan juga nyaman. Terus kami juga bisa memiliki hak-hak anak itu bisa dijalankan dengan baik. Kami ingin bebas dari kekerasan dan juga bullying gitu. Ini ngomong-ngomong Nanda udah kelas berapa nih? Gak masuk sekolah atau mungkin masuk siang kali ya, atau lagi PSG mungkin, gak tahu juga sih. Oke, pokoknya ya itu harapan Nanda sebagai seorang anak ya. Terima kasih juga Nanda sudah gabung di sini di ngopi spesial gitu ya. Anak-anak mungkin tidak akan selalu mengingat mainan yang dibelikan oleh orang tua Sobat Bahana, tapi mereka tuh akan selalu mengingat pelukan, kasih sayang, perhatian, dan waktu yang diberikan untuk anak. Gitu juga untuk orang tua gitu. Bukan anak yang selalu sempurna yang mereka harapkan gitu ya, melainkan anak-anak itu bisa menjadi pribadi yang baik, sehat, bertanggung jawab, dan juga bahagia dong tentu saja. Karena sesungguhnya anak hari ini adalah pemimpin di Indonesia untuk masa depan tentu saja. Jadi investasi terbaik itu bukan hanya pendidikan Sobat Bahana, bukan hanya materi gitu ya, tapi juga kasih sayang, komunikasi, teladanan, dan juga perhatian.

Sobat Berna, terima kasih banget untuk semua tadi yang udah berbagi harapan-harapannya di sini gitu ya. Pokoknya selamat memperingati Hari Anak Nasional 2026. Semoga setiap anak Indonesia ini bisa tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan cinta, mendapatkan pendidikan yang layak, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, dan juga memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya. Ila pamit nih dari Ngupi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 23 Juli ya. Pokoknya makasih banget untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harus jalimu. Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh.
1: Kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku.
2: Kita gak setara, Mas.
3: Kisah kita gak akan kemana-mana, Mas.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 23 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Antisipasi kebakaran hutan saat kemarau. Perhutani bangun sekat bakar di lereng lau. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani PKPH Lau Selatan membangun sekat bakar sepanjang sekitar 1,9 km di kawasan hutan lereng Gunung Lau, tepatnya di atas Dusun Comoro Sewu, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Asisten Perhutani PKPH Lau Selatan Mulyadi mengatakan pembangunan sekat bakar merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas instansi. Pembuatan sekat bakar melibatkan masyarakat Dusun Comoro Sewu, Polsek Pelawasan, Koramil Pelawasan, dan BPBD Kabupaten Magetan. Sekat bakar dibangun di jalur pendakian di sisi kanan Comoro Sewu menuju Gunung Lau dengan panjang sekitar 1,9 km. Menurut Mulyadi, keberadaan sekat bakar diharapkan mampu menghambat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.
2: Sekat bakar kan memang di atasnya Dusun Comoro Sewu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran, supaya tidak mengarah ke pemukiman.
1: Selain pembangunan sekat bakar, Perhutani juga memperketat patroli dan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada para pendaki. Seluruh pendaki dilarang membuat api unggun di jalur pendakian maupun area perkemahan sebagai langkah pencegahan kebakaran selama musim kemarau.
2: Sekat ini juga melakukan patroli preventif setiap peta-peta kawasan hutan pangkuan kami. Orang yang sekiranya mencurigakan berburu landak, mencari madu dan sebagainya.

0: Sekolah Negeri di Ngawi masih buka pendaftaran siswa baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi masih mengalami kekurangan peserta didik meski tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi pun tetap memberikan kesempatan kepada sekolah yang belum memenuhi pagu untuk menerima murid baru selama kuota masih tersedia. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026, SD Negeri Rejo Mulyo II, Kecamatan Karangjati bahkan belum mendapatkan satupun siswa baru. Sementara SDN Patalan 4 Kendal, SDN Jagir 2 Sine, dan SDN Tempuran 3 Paron masing-masing hanya memperoleh 2 siswa kelas 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut terjadi di sejumlah sekolah dengan jumlah penerima yang relatif rendah. Rata-rata sekolah hanya memperoleh sekitar 10 siswa baru. Menurutnya, keterbatasan lulusan taman kanak-kanak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah peserta didik baru.
2: Berapa sekolah mas, memang kita yang kemarin yang 1 SD itu Rejo Mulyo 2 itu 0 siswa, kemudian ada 3 SD yang muridnya 2 dan seterusnya gitu kan. Kita di rata-rata itu kalau tidak salah per SD itu kalau kita bagi 10. Nah, yang kekurangan siswa ini tentunya ya kita sudah berupaya mas sebenarnya ke teman-teman Korwil, kepala sekolah untuk memaksimalkan, tapi memang lulusan TK ini yang tidak ada gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada pendaftar baru masuk, nanti tetap kita tampung mas, seperti itu.
1: Dikbud Ngawi bersama koordinator wilayah pendidikan dan pihak sekolah juga terus berupaya penerimaan siswa. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menyiapkan pemetaan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid secara berkelanjutan. Salah satu opsi yang dikaji adalah regrouping atau penggabungan sekolah, dengan mempertimbangkan jumlah siswa serta ketersediaan tenaga pendidik. Setelah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, para siswa di Kabupaten Ngawi kini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kasus pneumonia di Jombang meningkat. 52 pasien meninggal selama 7 bulan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Musim kemarau yang panas dan berdebu diduga memicu lonjakan kasus pneumonia di Kabupaten Jombang. Hingga akhir Juli 2026, RSUD Jombang telah merawat 617 pasien pneumonia dengan berbagai tingkat keparahan, dan 52 diantaranya meninggal dunia atau sekitar 9,2%. Direktur RSUD Jombang, Dr. Puji Umbaran, mengatakan rumah sakit hampir setiap hari menerima 2 hingga 3 pasien baru, atau sekitar 75 hingga 80 pasien setiap bulan.
4: Di musim kemarau yang cukup terik ini, kasus infeksi saluran pernapasan yang kami diagnosa sebagai pneumonia cukup tinggi sekali ya di rumah sakit Jombang. Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita akumulatif dalam 1 bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, dari Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus pneumonia dengan berbagai macam tingkatan.
3: Sebagian besar pasien datang dalam kondisi sudah berat setelah infeksi saluran pernapasan atau ISPA tidak tertangani dengan baik. Lalu diperparah penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan jantung maupun asma. Saat ini, pasien pneumonia yang menjalani perawatan didominasi orang dewasa. Pada Selasa 21 Juli, seluruh 27 pasien pneumonia yang dirawat di RSUD Jombang merupakan pasien dewasa. Peningkatan kasus diduga berkaitan dengan angin yang membawa debu dan mikroorganisme sehingga lebih mudah memicu infeksi paru, terutama saat daya tahan tubuh menurun. Masyarakat diimbau menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau

0: sesak nafas agar tidak berkembang menjadi pneumonia berat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. 50 hari hilang di perairan Kangean. Bupati Lamongan pastikan jaminan masa depan anak ABK KMN Entok. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
2: Baik, terima kasih, Sobat. Sejak 50 hari kapal motor nelayan Entok dilaporkan hilang kontak di perairan Kangean Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hingga kini, nasib 18 anak buah kapal atau ABK di dalamnya masih menjadi tanda tanya. Menyisakan duka dan penantian panjang bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagai wujud pedulian, pemerintah Kabupaten Lamongan hadir di tengah-tengah keluarga pada hari Rabu kemarin yang bertempat di kantor Rukun Nelayan Kelurahan Belibing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Bapak Yuronur Effendi menemui langsung para keluarga. Dalam pertemuan itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa uang tunai serta belasan paket sembako yang dihimpun dari berbagai instansi daerah seperti Basnas, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, dan BPBD Kabupaten Lamongan. Tidak sekedar memberi bantuan material, ia juga menjamin adanya penyaluran bantuan sosial lanjutan serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari para ABK yang hilang tersebut. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silah.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru! Legendaris Jepang, atau chicken ramen. Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitan dalam putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Yes, yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy tempurannya. Yes!

Selamat pagi Sobat Bahana, apa kabarnya pagi ini? I hope you're doing great and ready to start the day with a big smile. Semoga hari ini semuanya sehat, lancar, dan pastinya semangat ya. Sobat Bahana yang lagi perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus, atau mungkin baru aja mulai buka toko dan menyiapkan aktivitas hari ini, thank you for tuning in dan sudah memilih 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, masih sama Rosi yang siap menemani Sobat Bahana dengan obrolan santai dan lagu-lagu terbaik. Sobat Bahana, sebelum Rosi memulai sesi obrolan pagi ini, Rosi pengen kasih satu pertanyaan yang sederhana untuk Sobat Bahana. Have you ever felt like 24 hours as aren't enough? Rasanya baru aja hari Senin, tahu-tahu udah masuk pertemuan minggu nih. Rutinitas tuh datang, kayak datang silih berganti, bangun pagi, berangkat kerja atau sekolah, terus lanjut pulang ke rumah, istirahat sebentar, dan besoknya lagi itu mengulangi aktivitas yang sama. Kadang kita tuh memang terlalu fokus untuk menjadi orang yang produktif sampai kadang lupa untuk kasih waktu untuk diri kita sendiri. Life is not only about being busy. It's also about finding the little moments that make us happy. Nah, itu juga yang akan menjadi tema obrolan kita pagi ini. Hobi yang bikin happy, bukan cuma basi. Rosi percaya, setiap orang pasti punya hobi, walaupun mungkin sederhana. Ada yang suka dengerin musik, baca novel, memasak, memancing mungkin, bersepeda, olahraga, atau bahkan sekedar menikmati suasana pagi dengan secangkir kopi yang hangat gitu. Kedengarannya memang sepele, tapi justru hal tersebutlah bisa membuat kita mengisi ulang energi setelah seharian menjalani aktivitas yang padat. Sometimes, taking a short break is exactly what we need. Bukan berarti kita berhenti ngejar mimpi loh ya, tapi memberi kesempatan buat tubuh dan pikiran untuk bernapas sejenak. Karena kalau terus dipaksa bekerja tanpa jeda, lama-lama kita juga merasa jenuh. Yang menarik adalah punya hobi itu nggak harus mahal, teman-teman. Banyak orang berpikir kalau ingin liburan ke suatu tempat atau beli sesuatu itu adalah sesuatu yang bikin happy. Padahal belum tentu. Jalan pagi, dengerin playlist favorit, terus merawat tanaman atau belajar resep baru di rumah juga bisa jadi hobi yang menyenangkan. The simple things can bring the biggest happiness. Dan Rosi rasa hobi juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengenal diri kita sendiri. Dari hobi kita tahu apa yang membuat kita semangat, apa yang membuat kita merasa tenang, bahkan kadang menemukan kemampuan yang sebelumnya gak pernah kita sadari gitu loh. Who knows, bisa jadi apa yang sekarang cuma kalian anggap iseng suatu hari nanti malah menjadi peluang yang lebih besar buat kalian. Nah, sekarang lo sih pengen ngajak Sobat Bahana ikut ngobrol pagi ini. What's your favorite hobby? Hobi apa yang paling sering kalian lakukan kalau lagi punya waktu luang? Terus, kalau dikasih waktu libur satu hari penuh nih ya, tanpa ada pekerjaan, tanpa ada beban tugas, kegiatan apa yang paling pengen kalian coba? Yuk langsung aja kirim cerita kalian ke WhatsApp Bahana, yaitu di 0856 345 4545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

여러분들한테 듣고 싶은 러브 인터뷰 촬영 현장을 보고 계십니다. 오, 예!

0: Welcome back Sobat Bahana, masih bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Semoga aktivitas pagi ini tetap lancar ya. Buat yang baru aja bergabung, selamat datang. Hari ini kita lagi ngobrol soal hobi yang bikin happy, bukan cuma basi. Sobat Bahana, kalau dengar kata hobi, mungkin ada yang langsung kepikiran, wah pasti kita butuh banyak biaya nih. Padahal sebenarnya nggak juga loh. You don't have to spend a lot of money to enjoy your hobby. Banyak kegiatan yang sederhana yang justru bisa bikin hati lebih tenang dan pikiran lebih segar. Misalnya nih ya, jalan pagi sambil dengerin musik mungkin, baca buku favorit, menulis jurnal, mendengarkan podcast, memasak, atau merawat tanaman di rumah. Bahkan sekarang belajar hal baru juga bisa jadi hobi yang menyenangkan. Mau belajar bahasa asing? Oke, maaf. Mungkin banyak kegiatan yang justru bisa bikin kita hati kita lebih tenang. Misalnya kayak sekarang nih ya, lagi belajar hal baru, kayak contohnya desain, fotografi, atau edit video mungkin secara gratis lewat internet, tinggal niat dan konsistennya aja. Kadang kita juga terlalu sering bandingin hobi kita dengan hobi orang lain. Mungkin lihat media sosial, apa ada yang traveling ke sana sini, ikut berbagai workshop, atau yang lagi coba aktivitas baru biar terlihat keren. Akhirnya kita berpikir, hobiku kok biasa aja ya, padahal every hobby has its own value. Yang penting bukan terlihat keren di mata orang lain, tapi bagaimana kegiatan itu bisa bikin kita merasa senang dan lebih bersemangat menjalani hari. Nah, Rosi percaya kalau hobi itu nggak harus selalu menghasilkan uang. Kalau akhirnya bisa menjadi peluang, itu bonus, tapi tujuan utamanya adalah membuat kita menikmati waktu dan menjaga keseimbangan hidup. Enjoy the process, not just the result. Karena saat kita nikmati prosesnya, biasanya kita juga lebih mudah berkembang tanpa merasa terbebani. Nah, rasa penasaran nih, dari semua hobi yang pernah Sobat Bahana coba, mana yang menurut kalian paling murah tapi manfaatnya tuh paling kerasa? Masih sama ya, kalian bisa langsung kirim cerita lewat bahasa Bahana di 0856-345-45. Cerita kalian bakal Rosi bacakan selama siaran pagi ini. Alright, stay with Rosi because more great songs are coming up next. Tetap di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Semoga aktivitas kalian sejauh ini berjalan lancar ya. Buat yang lagi di jalan, di kantor, di rumah, atau mungkin lagi istirahat sementara dari pekerjaannya, thanks for staying with us. Sobat Bahana, dari tadi kan kita udah bahas, sudah ngobrol soal pentingnya punya hobi, dan ternyata hobi juga gak harus mahal. Nah, sekarang gue sih mau bahas satu hal lagi yang gak kalah menarik. Pernah gak sih kalian mencoba sesuatu hanya karena iseng? Misalnya, iseng motret pakai HP, iseng bikin kue, iseng gambar, atau iseng bikin video buat media sosial. Awalnya memang cuma buat seru-seruan aja, tapi lama-lama malah makin jago nih. Nah, practice makes progress. Semua kemampuan itu gak datang begitu aja. Semakin sering kita melakukannya, semakin banyak juga pengalaman yang kita dapat. Makanya jangan pernah meremehkan hobi yang kalian punya. Karena dari situlah bakat yang kalian punya itu bisa berkembang gitu. Siapa tahu hari ini kalian cuma senang menulis cerita, beberapa tahun lagi malah jadi penulis. Yang sekarang hobi edit video, siapa tahu nanti jadi editor profesional. Atau yang suka ngomong dan berbagi cerita, siapa tahu suatu hari nanti malah menjadi penyiar radio. Yang terpenting adalah gimana kita menikmati proses tersebut. Gak perlu buru-buru membandingkan diri dengan orang lain. Everyone has their own history. Journey. Setiap orang punya waktu dan prosesnya masing-masing. Jadi fokus dengan mengembangkan kemampuan yang kalian suka aja. Selain menambah keterampilan, punya hobi juga bisa memperluas pertemanan. Sekarang banyak komunitas yang dibentuk atau dibuka gitu untuk dari hobi yang sama. Ada komunitas lari, komunitas fotografi, komunitas pencinta hewan, komunitas membaca juga ada, komunitas memasak sampai komunitas pencinta hewan. Dari situ kita bisa ketemu banyak orang-orang baru, saling berbagi pengalaman, bahkan belajar banyak hal-hal yang sebelumnya kita gak pernah tahu. Nah, rasa jadi kepikiran nih, kalau Sobat Bahana diberi kesempatan belajar hal baru, apa sih yang secara gratis gitu ya, kira-kira pengen belajar apa? Fotografi? Public speaking? Atau main alat musik? Nah, atau mungkin pengen belajar bahasa asing gitu. Yuk langsung aja kirim jawaban kalian ke WhatsApp Bahana di 0856-345-4545. Siapa tahu jawaban kalian sama dengan pendengar Bahana radio lainnya gitu. Dan nanti bakal kasih bacakan di sini. Alright Sobat Bahana, keep doing what you love and never stop learning. Karena hobi bukan cuma buat kita happy, tapi juga bisa membantu kita untuk terus berkembang menjadi versi yang lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, stay tune di 104,5 Bahana Radio. Karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang bakal menemani aktivitas kalian.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Semoga Sobat Bahana tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Buat yang baru aja bergabung, hari ini kita masih mengobrol santai seputar tema hobi yang bikin happy bukan cuma basi. Karena Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir, hobi itu bukan cuma soal mengisi waktu luang aja. Tetapi kadang tuh dari hobi kita juga belajar banyak hal. Belajar sabar, belajar konsisten, bahkan belajar untuk ngajak untuk gak gampang menyerah begitu. Misalnya nih ya, kalau hobi berkebun, kita gak bisa berharap tanaman tuh langsung cepet gede gitu. Dalam sehari gak bisa kan, semua butuh proses. Begitu juga kalau lagi belajar main alat musik, menggambar, atau memasak, pasti ada saatnya gagal. Hasilnya belum sesuai harapan, bahkan mungkin sempat pengen berhenti. But that's okay, every expert was once a beginner. Semua orang yang sekarang kita lihat kayak hebat juga pernah ada di tahap belajar. Nah, jadi jangan takut mencoba sesuatu yang baru hanya karena merasa belum cukup pandai. Nah, Rosie juga percaya kalau setiap orang pasti punya banyak bakat gitu. Ada aja bakatnya gitu. Hanya aja kadang tuh kita baru kelihatan ketika kita berani mencoba dan terus melatihnya. Makanya jangan ragu-ragu untuk meluangkan waktu kalian mencoba hal baru. Nah, apalagi sekarang akses untuk belajar kan juga semakin mudah ya. Mau belajar masak, fotografi, desain, merajut, atau bahkan belajar bahasa asing, semuanya bisa kita temukan dengan cepat di lewat internet. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktunya dengan baik. Keep learning, keep growing. Karena sekecil apapun langkah yang kita ambil hari ini, tetap akan membawa kita menjadi yang lebih baik di kemudian harinya. Nah, sebelum kita lanjut untuk menikmati lagu terus berikutnya, Rosi mau mengingatkan lagi pertanyaan kita hari ini. Nah, hobi apa yang paling Sobat Bahana lakukan di waktu luang? Dan kalau punya waktu satu hari untuk beristirahat, ya, bebas dari pekerjaan, tanpa ada tugas gitu, kegiatan apa yang paling pengen kalian coba? Jangan lupa kirim cerita kalian atau jawaban kalian di WhatsApp Bahana 0856-345-4545. Rosi tunggu cerita-cerita seru dari Sobat Bahana, dan nanti beberapa pesan yang masuk bakal kita bacakan. Alright Sobat Bahana, enjoy your day, keep smiling and stay tuned. Setelah ini kita lanjut dengerin lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Sobat Bahana.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama Rosi di 104,5 Radio Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Semoga Sobat Bahana masih setia mendengarkan sambil menjalani aktivitas hari ini. Buat yang lagi kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi perjalanan, semoga semuanya lancar ya. Gak terasa kita udah dari tadi ngobrol soal hobi, mulai dari pentingnya hobi, hobi yang gak harus mahal, sampai bagaimana hobi bisa membantu kita mengembangkan bakat. Kalau dipikir-pikir lagi ya, setiap orang kan pasti punya cara yang berbeda untuk merasa bahagia. Ada yang merasa tenang saat membaca buku, ada juga yang semangat kalau lagi olahraga. Terus ada yang memilih mendengarkan musik setelah seharian beraktivitas. There's no right or wrong happy. Selama kegiatan itu positif, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain dan membuat kita merasa lebih baik, berarti itu adalah hobi yang layak untuk terus dijalani. Sobat Bahana, di tengah kesibukan sehari-hari, jangan lupa menyisihkan sedikit waktu untuk diri kita sendiri. Enggak perlu lama kok, mungkin 30 atau 1 jam mungkin dalam sehari sudah cukup untuk melakukan hal yang kalian sukai. Percaya deh, waktu yang sesingkat itu tuh bisa membuat kita terasa lebih segar dan semangat untuk mulai kembali harinya gitu. Karena pada akhirnya hidup bukan cuma soal mengejar target. Kita juga perlu menikmati prosesnya, menghargai diri sendiri dan sesekali memberikan hadiah berupa waktu yang berharga untuk diri kita sendiri. Don't what makes you happy and happiness will find it way back to you. Nah, sebelum Rosi pamit dari tema kita hari ini ya, Rosi masih penasaran nih, dari semua jawaban yang udah masuk di WhatsApp Bahana, ternyata hobinya Bahana, Sobat Bahana itu beragam banget. Ada yang suka masak, mancing, bersepeda, berkebun, sampai koleksi tanaman hias. Nah, kalau kalian yang belum sempat kirim pesan nih, bisa ya langsung kirim aja hari ini. Nah, kirim ke WhatsApp Bahana di 0856-345-4545. Siapa tahu setelah lagu-lagu yang keren ini, pesan dari Sobat Bahana yang bakal Rosi bacakan. Baiklah Sobat Bahana, thank you for spending your time with me today. Semoga obrolan kita pagi ini bisa menjadi pengingat bahwa sibuk apapun aktivitas kita, jangan sampai lupa untuk menikmati hal yang kita suka gitu. Jangan sampai lupa lakukan hal yang buat kita happy. Stay happy, stay positive, and stay tuned di 104,5 Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo, welcome back Sobat Bahana. Masih bersama Rosi di 104,4 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Semoga aktivitas pagi ini tetap lancar ya, buat yang lagi di kantor, di sekolah, di kampus, atau masih di perjalanan. Semoga selalu semangat. Sobat Bahana, ternyata dari tadi banyak banget yang kirim pesan lewat WhatsApp Radio. WhatsApp Bahana, thank you ya. Seneng banget karena ternyata banyak yang mau berbagi cerita tentang hobinya masing-masing. Nah, ini bakal Rosi baca ini ya ceritanya. Oh, pesannya. Yang pertama ada dari Kak Alia. Dari Geneng. Oh, Kak Rosi, hobiku baca novel. Kalau lagi penat habis kuliah, biasanya aku menyempatkan baca beberapa halaman sebelum tidur. Rasanya tuh jadi lebih plong gitu, Kak. Oh, setuju banget nih sama Ayah. Kadang baca buku itu memang bisa jadi apa ya, ketenangan sendiri atau pelarian sejenak dari rutinitas yang kita lalui tadi gitu. Terus ada juga ini pesan dari Kak Rizky di Paron. Katanya, aku hobinya main futsal Kak sama teman-teman siap akhir pekan. Selain sehat, sekalian juga bisa kumpul bersama. Nah, ini juga menarik nih. Jadi hobi itu bukan cuma bikin kita rasa kayak pelarian atau healing gitu. Ini juga bisa jadi alasan untuk kita ketemu atau ngobrol sama teman-teman kita. Lalu terus ini juga, nah itu juga masuknya tuh kayak win-win solution gitu. Terus ini lanjut dari, ada pesan dari Nisa di Mantingan. Nisa bilangnya hobinya tuh memasak. Katanya sekarang sering coba resep-resep baru gitu dari internet. Walaupun kadang hasilnya tuh belum final yang enak banget gitu, tapi tetap seru karena itu termasuk pengalaman baru. Nah, itu dia Sobat Bahana. Dari beberapa pesan yang masuk, kita bisa lihat kalau setiap orang itu punya passionnya sendiri, punya hobinya sendiri, kayak punya waktu, punya caranya sendiri untuk meluangkan waktu mereka. Gak ada yang hobi yang salah, gak ada hobi yang benar gitu, gak ada juga hobi yang kayak keren gitu. Intinya kayak pribadi diri kita masing-masing aja, karena kita yang ngelakuin dan kita seneng saat ngelakuin hal tersebut. Kalau Sobat Bahana nih ya yang belum sempat kirim pesan, masih ada waktu, langsung kirim aja ke WhatsApp Bahana di 0856345445. Dan coba tebak, mungkin abis ini Rosi bakal pilih Sobat Bahana yang beruntung. Mungkin kita bisa sambung ke telepon gitu. Kita bakal dengar cerita hobinya secara langsung. Jadi jangan pergi kemana-mana, tetap di Bahana, karena kita akan segera kembali setelah lagu berikut ini.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
5: And also shout out to Jay Park Tiffany, you saved my life. If you're watching this, 진짜 사랑해요. And happy birthday too. Shout out to my parents. Shout out to Hunter if you're watching this. I love you. 진짜 감사합니다. 谢谢.
6: 来，我们再一次掌声送给年度新锐海外团体乐少。

101,5 FM Gaana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, welcome back. Masih bersama Rasi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, seperti yang Rasi bilang sebelumnya, sekarang kita udah terhubung dengan Sobat Bahana yang mau cerita tentang pengalamannya. Sebentar ya. Halo, selamat pagi dengan Kak siapa ini?
1: Halo, dari Ngawi.
0: Oh, selamat pagi juga ya. Soalnya ceria banget nih dengan halo Cika, apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah pagi Kak Rosi. Semoga Kak Rosi juga sehat ya.
0: Amin, makasih ya Cika. Nah, hari ini kita lagi ngobrol soal hobi yang bikin happy, bukan cuma basi. Nah, Rosi pengen denger nih, penasaran kalau Cika sendiri hobinya apa?
1: Kalau aku suka baca novel sama nonton film sih Kak. Kalau lagi ada waktu luang, pasti nyempetin buat nonton sama baca novel.
0: Wah, sama nih. Kalau baca novel tuh kadang suka ubah waktu gak sih? Niatnya memang cuma satu bab, tahu-tahu udah setengah buku gitu.
1: Ya bener banget Kak, apalagi kalau ceritanya sulit, itu lagi seru. Usah banget tuh buat berhenti.
0: Nah, bener, setuju aku. Berarti buat Cika, baca novel sama nonton film itu jadi cara buat refreshing setelah sibuk seharian ya?
1: Ya Kak, bener banget. Soalnya kalau lagi habis baca atau nonton film gitu ya, rasanya pikiran tuh kayak lebih tenang, lebih refreshing, kayak gitu.
0: That's so true. Kadang kita emang cuma butuh waktu sebentar buat melakukan hal yang kita suka, supaya mood tuh kita kembali terjaga gitu. Cika, Rosi boleh kepo nggak? Sekarang lagi baca novel atau lagi ngikutin film apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini lagi nonton film sih Kak. Aku lagi suka nonton itu fantasi kayak Zootopia lah, terus ya aku lupa nonton film apa.
0: Nah pasti banyak senyum nih kalau dengerin kayak Zootopia itu. Yang penting jangan sampai begadang terus ya Cika.
1: Iya kasih ya.
0: Terima kasih banyak ya Cika udah berbagi cerita pagi ini. Semoga hobinya tetap bisa jadi penyemangat di tengah kesibukan dan semoga harinya menyenangkan.
1: Amin, thank you ya Kak.
0: Okay, sama-sama Cika, hati-hati ya buat aktivitasnya. Nah, Sobat Bahana, seru kan? Ternyata hobi yang sederhana pun bisa bikin kita lebih rileks dan kembali bersemangat menjalani hari. Kalau Sobat Bahana yang lainnya juga mau ikut ngobrol seperti Cika, langsung aja kirim WhatsApp ke 0856 345 4545.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertabak buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sebagai now, welcome back gitu. Gak terasa kita udah sampai di penghujung siaran pagi hari ini. Masih bersama Rosie di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih buat Sobat Bahana yang dari tadi udah setia menemani, baik yang mendengarkan dari rumah, di tempat pekerjaan, atau di perjalanan, maupun yang tadi udah ikut berbagi cerita lewat WhatsApp. Hari ini kita ngobrol banyak ya tentang tema hobi yang bikin happy bukan cuma basi. Dari obrolan kita tadi, kita belajar kalau hobi itu bukan sekedar mengisi waktu luang aja. Hobi itu bisa menjadi cara untuk melepas penat, menjaga semangat, bahkan membantu kita untuk mengenal kemampuan yang mungkin kita nggak sadari selama ini. Remember, love is about balance. Bekerja memang penting, belajar juga penting, tapi jangan lupa menyisihkan sedikit waktu untuk diri kita sendiri. Karena ketika hati dan pikiran kita merasa tenang, biasanya semua aktivitas itu bakal lebih terasa ringan, enteng untuk dijalani. Dan satu lagi nih, yang gak kalah penting, jangan pernah merasa minder kalau hobi kalian itu terlihat sederhana. Mau itu membaca buku, memasak, mendengarkan musik, berkebun, berolahraga, atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat sambil dengerin playlist favorit kalian. Semuanya tetap punya manfaat masing-masing selama membuat kita bahagia dan menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Do what you love and enjoy every moment. Rosi juga mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Bahana yang dari tadi udah mengirim pesan ke WhatsApp Bahana. Dan juga buat yang penelpon tadi, Cika, yang udah menyempatkan waktu berbagi cerita di udara. Semoga cerita-cerita yang masuk hari ini bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Bahana untuk mulai meluangkan waktu melakukan hal yang kita sukai. Baik nih Sobat Bahana, akhirnya Rosi harus pamit undur diri nih. Thank you so much for your company this morning. Semoga hari kalian menjadi lebih menyenangkan, aktivitasnya lancar, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 23 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Antisipasi kebakaran hutan saat kemarau, Perhutani bangun sekat bakar di lereng lau. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani PKPH Lau Selatan membangun sekat bakar sepanjang sekitar 1,9 km di kawasan hutan lereng Gunung Lau, tepatnya di atas Dusun Colorosewu, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Asisten Perhutani PKPH Lau Selatan Mulyadi mengatakan pembangunan sekat bakar merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas instansi. Pembuatan sekat bakar melibatkan masyarakat Dusun Colorosewu, Polsek Pelawasan, Koramil Pelawasan, dan BPBD Kabupaten Magetan. Sekat bakar dibangun di jalur pendakian di sisi kanan.

0: Sewu menuju Gunung Lawu dengan panjang sekitar 1,9 km. Menurut Mulyadi, keberadaan sekat bakar diharapkan mampu menghambat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.
1: Sekat bakar itu kan memang di atasnya Dusun Cemoro Sewu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran, supaya tidak mengarah ke pemukiman.
0: Selain pembangunan sekat bakar, perhutani juga memperketat patroli dan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada para pendaki. Seluruh pendaki dilarang membuat api unggun di jalur pendakian maupun area perkemahan sebagai langkah pencegahan kebakaran selama musim kemarau.
1: Kami ini juga melakukan patroli preventif setiap petak-petak kawasan hutan pangkuan kami. Orang yang sekiranya mencurigakan berburu landak, mencari madu dan sebagainya menyalakan api di kawasan hutan itu kami tegur untuk dimatikan untuk tidak menyalakan api sembarangan.
0: Kedepan Perhutani menargetkan pembangunan sekat bakar mengelilingi kawasan Gunung Lawu di wilayah kerja PKPH Lawu Selatan dengan total panjang sekitar 33 km hingga akhir tahun 2026. Perhutani juga menggandeng masyarakat, relawan, satgas, komunitas pecinta Gunung Lawu memperkuat pengawasan kawasan hutan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Paku belum terpenuhi, sekolah negeri di Ngawi masih buka pendaftaran siswa baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi masih mengalami kekurangan peserta didik meski tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi pun tetap memberikan kesempatan kepada sekolah yang belum memenuhi pagu untuk menerima murid baru selama kuota masih tersedia. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026, SD Negeri Rejo Mulyo II, Kecamatan Karangjati bahkan belum mendapatkan satupun siswa baru. Sementara SDN Patalan 4 Kendal, SDN Jagir 2 Sine, dan SDN Tempuran 3 Paron masing-masing hanya memperoleh 2 siswa kelas 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut terjadi di sejumlah sekolah dengan jumlah penerima yang relatif rendah. Rata-rata sekolah hanya memperoleh sekitar 10 siswa baru. Menurutnya, keterbatasan lulusan taman kanak-kanak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah peserta didik baru.
4: Berapa sekolah mas, memang kita yang kemarin yang 1 SD Turjo Mulyo 2 itu 0 siswa, kemudian ada 3 SD yang muridnya 2 dan seterusnya gitu kan. Kita di rata-rata itu kalau tidak salah per SD itu kalau kita bagi 10. Nah, yang kekurangan siswa ini tentunya ya kita sudah berupaya mas sebenarnya ke teman-teman Korwil, kepala sekolah untuk memaksimalkan, tapi memang lulusan TK ini yang tidak ada gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada pendaftar baru masuk, nanti tetap kita tampung mas, seperti itu.
3: Dikbud Ngawi bersama koordinator wilayah pendidikan dan pihak sekolah juga terus berupaya penerimaan siswa. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menyiapkan pemetaan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid secara berkelanjutan. Salah satu opsi yang dikaji adalah regrouping atau penggabungan sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa serta ketersediaan tenaga pendidik. Setelah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, para siswa di Kabupaten Ngawi kini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kasus pneumonia di Jombang meningkat. 52 pasien meninggal selama 7 bulan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Musim kemarau yang panas dan berdebu diduga memicu lonjakan kasus pneumonia di Kabupaten Jombang. Hingga akhir Juli 2026, RSUD Jombang telah merawat 617 pasien pneumonia dengan berbagai tingkat keparahan, dan 52 diantaranya meninggal dunia atau sekitar 9,2%. Direktur RSUD Jombang, Dr. Puji Umbaran, mengatakan rumah sakit hampir setiap hari menerima 2 hingga 3 pasien baru, atau sekitar 75 hingga 80 pasien setiap bulan.
6: Di musim kemarau yang cukup hari ini kasus infeksi saluran pernafasan yang kami diagnosa sebagai pneumonia cukup tinggi sekali ya di rumah sakit Jombang. Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, dari Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus pneumonia dengan berbagai macam tingkatan.
5: Sebagian besar pasien datang dalam kondisi sudah berat setelah infeksi saluran pernapasan atau ISPA tidak tertangani dengan baik, lalu diperparah penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan jantung maupun asma. Saat ini, pasien pneumonia yang menjalani perawatan didominasi orang dewasa. Pada Selasa 21 Juli, seluruh 27 pasien pneumonia yang dirawat di RSUD Jombang merupakan pasien dewasa. Peningkatan kasus diduga berkaitan dengan angin yang membawa debu dan mikroorganisme sehingga lebih mudah memicu infeksi paru, terutama saat daya tahan tubuh menurun. Masyarakat diimbau menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau sesak nafas agar tidak berkembang menjadi pneumonia berat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. 50 hari hilang di perairan Kangean. Bupati Lamongan pastikan jaminan masa depan anak ABK KMN Entok. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Sejak 50 hari kapal motor nelayan Entok dilaporkan hilang kontak di perairan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hingga kini, nasib 18 anak buah kapal atau ABK di dalamnya masih menjadi tanda tanya. Menyisakan duka dan penantian panjang bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagai wujud pedulian, pemerintah Kabupaten Lamongan hadir di tengah-tengah keluarga pada hari Rabu kemarin yang bertempat di kantor Rukun Nelayan Kelurahan Belibing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Bapak Yuronur Effendi menemui langsung para keluarga. Dalam pertemuan itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa uang tunai serta belasan paket sembako yang dihimpun dari berbagai instansi daerah seperti Basnas, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, dan BPBD Kabupaten Lamongan. Tidak sekedar memberi bantuan material, ia juga menjamin adanya penyaluran bantuan sosial lanjutan serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari para ABK yang hilang tersebut. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silah.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahna Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahna di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus ya di 104,5 FM Bahna Radio, masih barang Lupita Bahna dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Maksudnya masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahna semuanya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman sekantor ya, lagi sibuk-sibuknya ini ya. Selamat siang semuanya, walaupun cuaca di Kota Ngawi cukup panas banget, tidak mengurangi semangat di siang hari ini. Barusan gabung juga di Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahna Radio, radio visualnya Radio Bahna FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Oke sobat Bahna semuanya, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah ini ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahna bersama saya Lupita Bahna. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat Bahna semuanya, hobi yang bikin kamu happy ya. Bukan cuma sibuk aja atau besi aja gitu ya. Yang mau gabung ya, hobi yang bikin kamu happy gitu ya. Apa itu hobi yang bikin kamu happy? Ditunggu opininya ya, bisa WA di 0856345454545. Masih barang Lupita Bahna dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahna Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan sobat Bahna semuanya di siang hari ini. Oke sobat Bahna semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahna ya, kali ini ada informasi dulu buat sobat Bahna semuanya di siang hari ini ya sobat Bahna semuanya. Nah sobat Bahna semuanya, kali ini ada informasi buat sobat Bahna semuanya. Lapangan hijau Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Pelatih veteran nan karismatik Muhammad Basri berpulang pada Kamis 23 Juli pukul 4.50 di Surabaya. Almarhum menutup usia di umur 83 tahun. Di dunia sepak bola nasional ini adalah kabar duka mendalam, namun bagi publik Malang, kepergian M. Basri adalah perpisahan dengan sosok arsitek yang pernah mengukir fondasi kejayaan Singoedan. Lahir di Makassar pada 5 Oktober 1942, M. Basri bukan sekedar nama dalam daftar pelatih legendaris, ia adalah jembatan sejarah sosok penjelajah yang sukses menaklukkan era perserikatan hingga Galatama, baik sebagai pemain maupun juru taktik.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi ya. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Barusan gabung juga di X-Space Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi, di live streaming di www.banafmngawi.com, ataupun yang barusan gabung juga di live TikToknya Tihayu ya. Terima kasih ya udah gabung ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat Sobat Tanah semuanya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat ini dapat memberikan kredit ya. Jaminannya itu tabungan deposito, bunganya sangat murah. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer ya. Nah, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya ya, kantor cabang Ngawi Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Taruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Sudadaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PK Sudono Geneng Ngawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur tadi ya. Nah, ini hobi kita hari ini ya. Hobi yang bikin kamu happy itu apa? Hobi yang bikin kamu itu happy itu apa ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Mungkin di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ya. Biasanya kalau siang-siang seperti ini banyak sekali ya aktivitas yang kerjakan ya. Ada yang lagi makan siang ya, aktivitasnya makan siang, jam segini makan siang. Selamat siang semuanya ya, udah ada masih tetap semangat. Halo, ini ada Gabo, halo. Halo Bapak, Bapak Nur ini ya. Wah, ini lagi nonton ini ya, nonton live TikTok ya. Ada Mbak Nani juga ini, Dapur Umi Hafsa, terus Lastri juga, ada Hari Aira. Selamat siang semuanya ya. Nah, Sobat Tuna semuanya yang mau gabung ya, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, topiknya itu hobi yang bikin kamu happy itu apa gitu ya. Sudah gabung ya, terima kasih banget. Kali ini hobi saya itu olahraga Mbak, biasanya saya sering lari pagi, hobinya lari pagi. Terima kasih ya udah gabung ya. Terus yang mau gabung lagi masih ditunggu, bisa WA di 0856345445. Dari Bu Yuyun, terima kasih Bu Yuyun udah gabung. Saya tuh hobi saya tuh biasanya senangnya tuh masak, bisa bikin happy dengan mencoba resep-resep baru. Terima kasih Bu Yuyun udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya di ajang Ngopi Bana, terima kasih nih. Sampai ini Mas Sony Jos ini ya, terima kasih ini ya Mbak Tri ini ya yang gimana kabarnya Mas Sony, Mbak Tri sehat-sehat terus ya. Terus yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti masih ketemu lagi di sesi yang kedua ya di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA. Jangan lupa juga topiknya hari ini ya Sobat Bana semuanya. Hobi yang bikin kamu happy itu apa gitu. Dia tuh gak opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

ấy phòng ăn phòng ăn đánh bà trên nó xí cơ bà cố

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, Sobat Bana. Di Bank UMKM Jawa Timur ini ada alamat-alamatnya ya. Kalau pengen tahu ya, ini ya, khususnya di Ngawi. Kalau di Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaran, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan PG Sutono Ngeneng Ngawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Ini sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Jangan lupa juga nanti topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Nah, ini hobi yang bikin kamu happy itu apa gitu ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085-6345-4545.
1: Jangan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dewe. Iyo, guyang guyu dewe, oh sedih sedih dewe hell. Mesti tak kulineng dindi, tapi gak temu.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Pemkab Ngawi siapkan makam baru 1,8 hektar ditargetkan bisa digunakan 2027. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silahkan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan lahan pemakaman baru seluas sekitar 1,8 hektar di Kelurahan Margomulyo. Proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan lahan makam yang terjadi di sejumlah wilayah perkotaan. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP, Pemkab Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 1,1 miliar rupiah untuk pekerjaan pematangan lahan. Area tersebut nantinya dilengkapi berbagai fasilitas pendukung agar layak digunakan masyarakat. Kepala DPRKP Ngawi Maftu Afandi mengatakan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap, termasuk pembangunan tembok penahan tanah di sisi lahan yang berbatasan dengan Bengawan Solo.
2: Margomulyo itu kita sudah lakukan pembebasan lahan di tahun ini di APBD, kemudian kita akan melaksanakan pematangan lahan di anggaran perubahan APBD 2026. Nah, ini mengingat situasi kondisinya di akhir tahun ini dikhawatirkan hujan, makanya kita baru merencanakan di pematangan lahan. Untuk direncanakan anggarannya mencapai 1,1 miliar.
3: Untuk luas lahan?
2: Untuk luas lahannya sekitar 1,8 hektar.
1: Selain pematangan lahan, pemerintah masih akan melengkapi kawasan tersebut dengan tembok keliling serta akses jalan menuju area pemakaman. Seluruh pekerjaan ditargetkan dilakukan secara bertahap dan lahan baru tersebut diharapkan mulai dapat dimanfaatkan masyarakat pada 2027. Penyediaan makam ini dilakukan menyusul kondisi 4 kelurahan di Ngawi yang menghadapi keterbatasan lahan pemakaman. Selain luas lahan yang terbatas, pembangunan makam secara permanen juga dinilai membuat kapasitas pemakaman semakin cepat penuh. Dengan adanya lahan baru tersebut, Pemkab Ngawi berharap kebutuhan pemakaman masyarakat dapat terpenuhi sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi seluruh keterbatasan lahan makam di wilayah perkotaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat Pemkab Ngawi siapkan makam baru 1,8 hektar ditargetkan bisa digunakan tahun 2027. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Ratu 4,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Terima kasih udah gabung di live TikToknya Radio Bahana maupun di live TikToknya Tia Ayu ya. Terima kasih udah gabung tadi, udah kasih mawar. Terima kasih juga buat Kak Irno ini ya, terima kasih udah gabung ya. Baik Sobat Bahana semuanya yang mau gabung lagi ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Hobi yang bikin kamu itu bikin happy itu apa gitu ya. Tadi terima kasih yang udah gabung dari Mas Joko ya. Hobi saya itu foto-foto ya. Momen sederhana bisa jadi kenangan yang berharga. Oh gitu, foto-foto hobinya. Dari Mas Rizky, terima kasih memasak makanan baru. Kalau berhasil rasanya pas banget ya. Terima kasih banget ya. Dari Mbak Yuni ini ya. Bukan Mbak Yuni yang di radio ini ya. Ini Mbak Yuni ada di Kendal. Hobinya tuh merawat kucing, tingkahnya kadang bikin kesal tapi juga bikin kita ketawa gitu ya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama ya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang sudah gabung tadi ya, hobi yang bikin kamu itu happy itu apa, hobi apa gitu ya. Yang sudah gabung tadi, terima kasih. Dari Mas Arif ya, saya main badminton olahraga cepat sambil bercanda dengan temannya. Terima kasih banget Pak Mas Arif ya. Kak Fani, ada di Baron. Saya sukanya karaoke walaupun suara tidak seperti penyanyi, yang penting hati senang. Jadi Mas Eko yang ada di Mantingan, terima kasih. Hobi memperbaiki barang-barang di rumah, ada kepuasan tersendiri ketika berhasil. Jadi Mbak Dian yang ada di Ngawi, mendengarkan podcast, banyak hal yang baru bisa dipelajari. Dari Mas Bambang, terima kasih. Ngopi sambil ngobrol dengan teman sederhana tapi bikin bahagia. Terima kasih ya. Terus dari Mbak Citra yang ada di Ngawi, hobi baking, senang ketika keluarga menikmati kue yang saya buat. Terima kasih banget buat Mbak Citra. Terus dari Mas Hendra yang ada di sini, gunung capeknya luar biasa tapi pemandangannya dari atas bikin semua terbayar ya. Terima kasih banget Mas Hendra udah gabung ya. Terus dari Mbak Putri yang dari Ngawi, saya sukanya menggambar, saat menggambar saya lebih fokus dan lupa waktu ya. Terima kasih banget udah gabung di Aja Ngopi Bahana ya. Dari Mas Raka yang dari Kedunggala, olahraga ringan seperti jogging, badan sehat, pikiran juga lebih segar. Terima kasih udah gabung di Aja Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di Aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Masih di Aja Ngopi Bahana bersama ya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Yang mau gabung masih ditunggu, jangan lupa juga. Tapi kita hari ini hobi yang bikin kamu itu happy itu hobi apa gitu ya. Banyak loh ya, biasanya mancing itu termasuk hobi yang menyenangkan ya. Lagi yang suka memancing ya. Tapi kalau yang tidak suka ya butuh kesabaran, soalnya kalau mancing itu ya. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga Mas yang semuanya, dan mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bahana kali ini ya, sobat bahana semuanya, ada informasi dulu buat sobat bahana semuanya di siang hari ini. Sobat bahana, Reuters dan Associated Press melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui fakta dengan Arab Saudi untuk berbagi teknologi tenaga nuklir. Kesepakatan itu berpotensi memberikan kemampuan pengayaan uranium kepada kerajaan tersebut. Sobat bahana, dua sumber mengatakan kesepakatan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 30 tahun dan akan melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam mengembangkan program tersebut. Ini dapat membuka jalan bagi fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi setelah studi bersama Amerika Serikat dan Saudi. Sobat bahana, dikutip dari Reuters, mengutip dua sumber mengatakan pemerintah berencana menyerahkan kesepakatan tersebut kepada Kongres dalam beberapa hari mendatang sebagai apa yang disebut perjanjian 123. Laporan tersebut mengatakan perjanjian ini tidak mencakup pengamanan yang sebelumnya dikatakan Washington. Ini diperlukan untuk memastikan bahan nuklir tidak dapat dialihkan ke program senjata. Ini sebetulnya semuanya, yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545.

0: Kesehatan keluarga dimulai dari pilihan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing Etawa bubuk yang dipadukan dengan herbal pilihan. Praktis dikonsumsi setiap hari untuk melengkapi kebutuhan nutrisi keluarga. Kini, Eta Plus bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Hubungi WhatsApp 085-63-45-45-45 untuk informasi dan pemesanan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Jangan lupa juga ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga ini ya, topik kita hari ini, hobi yang bikin kamu itu happy ya, itu apa gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya. Yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ya di yang kerjakan ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat juga ya di siang hari ini. Mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Baik sobat-sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi ajang ngopi Bahana kali ini ya, sobat-sobat semuanya yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, selamat siang semuanya. Nah sobat-sobat semuanya, diabetes melitus tipe 1 pada anak masih menjadi tantangan serius di Indonesia karena sering terlambat terdiagnosis. Keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko komplikasi, sehingga penguatan edukasi, deteksi dini, dan akses layanan kesehatan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup anak yang penyandang diabetes tipe 1. Nah, momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Novo Nordisk Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat layanan kesehatan bagi anak dengan diabetes tipe 1 melalui kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, dan berbagai pemangku kepentingan. Oke, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Terima kasih yang udah gabung di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live TikTok-nya Radio Bana di Tia Ayu ya. Terima kasih banget udah gabung ya. Yang mau gabung jangan lupa juga ini ya topik kita hari ini ya. Masih membahas tentang hobi ya. Hobi yang bikin kamu happy itu apa gitu ya. Banyak sekali hobinya ya. Yang udah gabung terima kasih tadi ya dari Mas Agus yang ada di Padas, memelihara burung, mendengar kicauannya bikin suasana lebih nyaman. Dari Mbak Wulan yang ada di Ngawi, saya sukanya traveling kuliner, mencoba makanan baru lalu menyenangkan ya. Dari Raka yang ada di Kedunggalar, biasanya saya sukanya itu olahraga ringan seperti jogging dan badan sehat pikiran juga lebih segar ya. Dari Mbak Putri, saya sukanya menggambar, saat menggambar saya bisa lebih fokus dan lupa waktu. Dari Mas Indra yang ada di sini, gunung capeknya luar biasa tapi pemandangan dari atas bikin semua terbayar. Terima kasih udah gabung ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mbak Citra ini ya, hobinya baking ya, senang ketika keluarga menikmati kue yang saya buat. Terus dari Mas Bambang, ngopi sambil ngobrol dengan teman sederhana tapi bikin bahagia. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mau gabung ya, masih ditunggu. Masih yang semuanya yang masih dengan segala aktivitas ya di siang hari ini, biasanya aktivitasnya tuh banyak sekali kalau siang ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu dari Pasuruan ini ya, ada informasi dari Pasuruan ya. Sobat Bana, menyidikan kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG yang menimpa siswa SMA N1 Pandaan Kabupaten Pasuruan terus bergulir dan memasuki babak baru. Pihak kepolisian dari Polsek Pandaan bergerak cepat dengan memanggil dan meminta keterangan langsung dari penanggung jawab dapur penyedia makanan tersebut. Pemeriksaan intensif ini menyasar kepala SPPG Sumber Gedang serta jajarannya untuk mendalami penyebab pasti terjadinya insiden yang sempat memicu keresahan tersebut. Sobat Bana, langkah penegakan hukum ini dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam proses pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah. Sementara itu, Sobat Bana semuanya, pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan MBG dari SMAN 1 Pandaan menjadi kunci utama mengetahui zat atau bakteri yang diduga memicu keracunan massal. Medis dari Dinkes setempat saat ini masih menunggu hasil pengujian resmi dari laboratorium rujukan. Ini opsi suspensi atau penghentian sementara operasional SPBG Sumber Gedang yang bermasalah, ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari BGN Pusat. Oke, saudara semuanya, kita lanjutkan lagi dari Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Hobi yang bikin kamu itu happy.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sampai di sini dulu ya Lebita Bana menemani di ajang ngopi Bana edisi hari Kamis ya 23 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lebita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Are tan sto parola di loro.
1: Pia toyan. Ya Allah, kowe iki nyapa?
0: Di sregel lamin ya, Mal.
1: Sopo kowe aku ora kenal.
0: Ceblok apa lapane lo?
1: Ya Allah, iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Ini kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki ya?
2: Iki kan dina ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan sugi ya, Yang?
1: Apa to, Yang? Gue mikir kuwi.
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau, Yang.
0: Muka-muka adik bisa di luar negeri ya, bariki ya sugi terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan si apa iki?
3: Yo.
0: Mari ya.
2: Mangan ayo.
1: Ya. Luwe.
0: Malah jek mangan.
1: Endi panganane sing enak iki?
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Saya cukup siji nih. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
2: Opo?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porem pol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng nih ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera nih. Nah.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Ae kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: datang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya
0: cuma
1: makanan.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 23 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tunggu hasil audit BPKP, Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana Pokir. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno bersama 5 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
3: Kemarin yang kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
2: Hadi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
3: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini belum keluar juga, nanti kita akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
2: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan ST. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah Pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Andi, setelah hasil audit kerugian negara diterima, penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum untuk diproses persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Aksi curanmor gagal di Mojokerto. Pemuda asal Surabaya dihakimi warga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Seorang pemuda asal Surabaya berinisial Anandara Hardian, 21 tahun, gagal mencuri sepeda motor Yamaha NMAX di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 11 WIB. Peristiwa bermula saat korban, Nur Saidah, memarkir motornya di depan rumah temannya ketika menghadiri takziah. Tak lama kemudian, korban melihat motornya hendak dibawa kabur oleh pelaku dan langsung berteriak minta pertolongan sehingga warga berdatangan dan mengejar pelaku. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum diamankan petugas kepolisian. Kapolsek Ngoro Kompol Heru Purwadi membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan pelaku kini telah diamankan di Polsek Ngoro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Di tasnya itu ada kunci kontak yang dimodifikasi untuk merusak kunci kalau pada saat melakukan pencurian sepeda motor.
6: Pelaku berapa orang?
5: Pelaku saat itu 2 orang yang diinfokan dari masyarakat, namun yang bisa diamankan 1 orang. Dan saat ini kami dari pihak Polsek melakukan penelusuran tindak lanjutnya. Mudah-mudahan juga bisa segera diamankan.
4: Polisi juga masih mendalami adanya keterlibatan pelaku dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor atau aksi serupa di wilayah lain. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Ngoro untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Pemkap Ngawi siapkan makam baru 1,8 hektar. Ditargetkan bisa digunakan 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan lahan pemakaman baru seluas sekitar 1,8 hektar di Kelurahan Margomulyo. Proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan lahan makam yang terjadi di sejumlah wilayah perkotaan. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP, Pemkab Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 1,1 miliar rupiah untuk pekerjaan pematangan lahan. Area tersebut nantinya dilengkapi berbagai fasilitas pendukung agar layak digunakan masyarakat.

0: untuk direncanakan anggarannya mencapai 1,1 miliar.
1: Untuk luas lahan.
0: Untuk luas lahannya sekitar 1,8 hektar.
2: Selain pematangan lahan, pemerintah masih akan melengkapi kawasan tersebut dengan tembok keliling serta akses jalan menuju area pemakaman. Seluruh pekerjaan ditargetkan dilakukan secara bertahap dan lahan baru tersebut diharapkan mulai dapat dimanfaatkan masyarakat pada 2027. Penyediaan makam ini dilakukan menyusul kondisi 4 kelurahan di Ngawi yang menghadapi keterbatasan lahan pemakaman. Selain luas lahan yang terbatas, pembangunan makam secara permanen juga dinilai membuat kapasitas pemakaman semakin cepat penuh. Dengan adanya lahan baru tersebut, Pemkab Ngawi berharap kebutuhan pemakaman masyarakat dapat terpenuhi sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi seluruh keterbatasan lahan makam di wilayah perkotaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Maling gondol speedometer truk kontainer saat parkir di Jalan Raya Sukodadi, Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, sebuah aksi pencurian terjadi di Jalan Raya Sukodadi, Lamongan. Seorang pelaku diduga menggondol panel speedometer sebuah truk kontainer yang sedang terparkir. Aksi tersebut diperkirakan berlangsung saat kondisi sekitar sepi, sehingga pelaku leluasa membongkar bagian dashboard kendaraan. Ya, kasus ini kini menjadi perhatian dan diharapkan dapat segera diungkap oleh pihak kepolisian. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para sopir maupun pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati saat meninggalkan kendaraan, terutama ketika parkir dalam waktu yang lama di lokasi yang minim pengawasan. Bila memungkinkan, pilih area parkir yang aman, terang, dan memiliki penjagaan atau CCTV. Demikian dari saya, Lia Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya, Arfa, bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
5: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sobat Bahana di sore hari ini di ajang Ngopi Senja. Tetap semangat menikmati hari-hari yang indah bersama keluarga ya. Nah, saya mengangkat memang untuk kali ini hobi yang bikin happy, bukan cuma isi. Kita tunggu 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Ih gak enak sih nyanyi aku dhewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegawe karo anake. Bos, bos,
1: piye? Lah,
0: iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, delok tulung.
0: Iya.
1: Anake.
0: Aku nyanyi
1: ngono. Masuk wanada.
0: Bos.

0: dibandingke.
1: Wong-wong ngene kok dibanding-banding ya dianggap sepele ya.
2: Masuk 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dari sama saya Bana ya. Ada tembang miliknya Abah Lala dan Wandra. Semoga tidak terlalu nemen. Selamat sore, 24 menit bergeser dari pukul 4 sore ya. Sahabat Bana, di tengah kesibukan sekolah, kerjaan dan berbagai aktivitas sehari-hari, kita sering lupa bahwa hidup bukan hanya soal menyelesaikan tugas, mengajar, target. Kita juga perlu melakukan sesuatu yang membuat disenang. Salah satu dalam hobi. Hobi bukan sekedar kegiatan untuk mengisi waktu luang, tapi juga bisa menjadi cara sederhana untuk melepas stres, menjaga keseimbangan hidup, bahkan mengembangkan bakal, bakat dan kreativitas. Nah, tunggu di 0856345 4545 untuk Sobat Bana ya, dengan tema hobi yang bikin happy, bukan cuma busi.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio sebenarnya aksi demonstrasi warga desa Alas Telogo, Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terkait insiden peluru nyasar masih berlanjut hingga hari Kamis sore. Data yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, massa tetap menutup jalur Pantura Pasuruan Probolinggo di depan Markas Komando Latihan Marinir atau Makolatmar TNI AL. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bahana. Selamat sore, tetap kembang selalu. Ada Mas Is ya, yang lagi menjalankan tugasnya. Ever sahabat Bahana, hati-hati di jalan aja ya. Tetap kompak, kita tunggu di 0856345445 dengan tema hobi yang bikin happy, bukan cuma musik.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio. Tetap semangat. Masih bersama saya Oo Bana di ajang Ngopi Senja ya. Ada Herlina. Selamat sore, semangat. Hati-hati di jalan pulang aktivitas ya. Jangan ngebut. Tetap menjaga apa ini, ketatan rambu-rambu lalu lintas ya. Oke, masih tentang hobi yang bikin happy, bukan cuma busi ya. Salah satu hobi gak harus mahal, membaca buku, mendengarkan musik, memasak, berkebun, olahraga, motret, menggambar, bermain game, atau sekedar jalan-jalan menikmati suasana bisa menjadi aktivitas yang membuat kita lebih bahagia. Karena terkadang kita tidak membutuhkan liburan mahal untuk merasa bahagia. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, tunggu opini Sobat Bana, tetap semangat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Banar Radio, Sebetulnya Menteri Hukum RI Supratman Andi Atkas mengatakan pemerintah akan mengusulkan aturan terkait dui kewarganegaraan terbatas dalam revisi undang-undang tentang kewarganegaraan. Kita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, meski demikian dia mengatakan aturan tersebut harus berdasarkan persetujuan DPR RI. Demikian sekretaris informasi 104,5 FM Banar Radio.

Mas Reno, menurut saya hobi itu penting. Hidup jangan cuma kerja, sekolah, dan mengejar target. Sesekali harus melakukan sesuatu yang bikin kita bahagia. Betul sekali. Kadang kita terlalu sibuk mengejar target sampai lupa bahwa diri kita juga butuh waktu untuk menikmati hidup. Sekolah, pekerjaan, dan tanggung jawab memang penting, tetapi jangan sampai seluruh waktu kita hanya dihabiskan untuk menjadi produktif. Tapi bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi ulang energi, mengurangi stres, dan membuat pikiran lebih fresh. Kan hobi yang sederhana seperti mendengarkan musik, olahraga, memasak, membaca, atau sekedar berkumpul dengan teman bisa memberikan kebahagiaan tersendiri.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: boleh om, boleh boleh boleh.
1: Ini kan saya di luar biasa, desi musik lagi. Wih, asik kan?
2: Si dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana, tetap semangat ya. Dan Mbak Lala, hobi saya merawat diri. Time sederhana seperti skincare dan nonton drama sudah cukup bikin happy. Mbak Lala, terima kasih banget ya. Merawat diri itu bukan berarti harus selalu mahal atau pergi ke tempat yang mewah. Time sederhana di rumah seperti skincare, nonton drama, membaca atau sekedar menikmati waktu sendiri juga bisa menjadi cara untuk mengisi ulang energi. Kadang setelah seharian sibuk dengan pekerjaan, sekolah atau berbagai aktivitas, kita memang perlu waktu untuk berhenti sejenak dan memberikan perhatian kepada diri sendiri. Karena merawat diri bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang menjaga pikiran agar tetap rileks dan bahagia.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
5: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
4: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
5: Yes!
4: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Radis mau kemana mana pembana tadi sebetulnya nampaknya kita harus berusaha dulu. Ya jangan ngopi senja di jam 4 hingga jam 6 petang. Dan jangan kemana-mana. Bersama saya Obana diajang ngopi santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penghapusan kuota internet dan mewajibkan adanya pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif serta dapat digunakan. Dan yang dilansir antara untuk sore ini, Ketua MK Soehartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta hari Kamis dengan menyatakan permohonan nomor 273/PU.23/2025 dikabulkan untuk sebagian. Demikian sekelas formasi 104,5 FM.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Deca kangen nih, ya rasa izin ditak tok.
2: Ya isin aku.
1: Alah.
2: Aku mau wedok.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Side
1: B. 104,5 FM Mana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya Obana ya. Jangan ngopi santai. Semoga sobat Bana santai saya menemani buat Bana. Oke, kita lanjut dengan tema hobi yang bikin happy, bukan cuma busi. Di tengah kesibukan sekolah, jan dan sebagai aktivitas sehari-hari, kita sering lupa bahwa hidup bukan hanya soal menyelesaikan tugas, target, dan ini sebetulnya ya, yang lainnya. Tanpa kita sendiri, rutinitas seperti ini bisa membuat hidup terasa monoton dan melelahkan. Kita lalu fokus pada apa yang harus diselesaikan, sampai lupa bertanya kepada diri sendiri, kapan akhir kali kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita sukai. Disinilah hobi memiliki peran penting. Hobi bisa menjadi ruang bagi kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Tidak harus sesuatu yang besar dan tidak selalu membutuhkan biaya mahal. Baca buku, mendengarkan musik, bermain musik, memasak, menggambar, olahraga, berkebun, memotret, bermain game, atau sekedar berjalan-jalan. Menikmati suasana bisa menjadi cara sederhana untuk membuat hati lebih bahagia. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345445 dengan tema hobi yang bikin happy, bukan cuma busi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

0: Sudah di Truno J 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Obana. Tetap kompak selalu ya, semoga bisa menjadikan teman di malam hari ini. Untuk yang lagi berangkat apa ini belajar ya, selamat malam, tetap kompak, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Ani juga, selamat malam, bagaimana suasana di malam hari ini dengan apa nih, menikmati cuaca yang cukup dingin ya. Terima kasih. Ada Vina ya, hobi saya Den, bikin badan bergerak dan mood jadi lebih baik. Keren banget ini Vina ya, dance memang salah satu hobi yang seru karena bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, badan bergerak dan pikiran menjadi lebih happy. Saat menari kita bisa mengekspresikan diri, lepas penat dan sejenak melupakan stres. Tidak harus jago atau mengikuti koreografi yang sulit, yang penting tubuh bergerak dan kita menikmatinya. Dan kadang cukup putar lagu favorit di kamar lalu dan sebebas-bebasnya, yang tadinya kurang baik bisa jadi lebih ceria.
1: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Flash News
0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Adi mengatakan istana belum mendiskusikan nama Wakil Menteri Pertanian Kementan baru usai Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dia meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Kita yang dilansir republika.co.id. Untuk malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Bagian pada hari Rabu sore menggantikan Nani Sudaryanti Deang yang mengundurkan diri. Dan Flash News hari ini.
1: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama, gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

105,5 FM Panara, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Semangat, ada Ila Dewi nemu. Semoga sobat Bana menemukan jodoh yang setia ya. Dan selalu apa ini melindungi Anda. Nah, kalaupun sudah jodoh, mau kemana lagi ya? Terus Anda apa ini curi ataupun Anda rawat dengan baik. Ayu di Ambe, hobi saya membaca novel. Bisa healing, murah tanpa harus pergi jauh. Membaca novel memang bisa menjadi salah satu bentuk healing yang murah dan sederhana. Tanpa perlu pergi jauh atau mengeluarkan banyak biaya. Kita bisa masuk ke dunia cerita, imajinasi, dan sejenak melupakan rutinitas yang membuat pikiran penuh. Dan membaca juga bisa menambah wawasan, memperkaya kosakata, dan melatih imajinasi. Jadi satu hobi bisa memberikan banyak manfaat. Bersama saya Obana di Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ramen, yes! Wah, dari Mr. Zab, baru!
6: Legendaris Jepang, atau Chicken Ramen.
5: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
6: Yes, yes, yes!
5: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
6: Yes!

0: beradab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

104,5 FM Bana Radio Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima ekspresi yang diajukan terdakwa Fauzia Zamzuma atau Dr. Tifa dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden 7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Dan berita yang dilansir liputan 6.com untuk malam hari ini, keputusan hakim direspon kubu Jokowi. Demikian, informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bahana ya. Dan kita tunggu pilihan Anda dengan tema hobi yang bikin happy, bukan cuma

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Terima kasih banget. Kita udah bergeser 11 menit lepas dari pukul cuma malam Sobat Bahana ya, ada Rosa. Dalam satu tembangnya berita dari Permata Bening. Ya itulah cara yang Anda cari, yang mungkin Anda bisa apa nih jadikan kekasih tercinta. Yang lagi belajar, selamat menikmati belajar ya. Karena cuaca sangat buruk, angin kenceng. Kalau keluar rumah ini ya pakai masker ya, agar tidak kena flu. Ada Doni, saya suka ngopi sambil ngobrol dengan teman dan anak, tapi bikin bahagia. Setuju banget ya. Ngopi sambil ngobrol dengan teman memang kelihatannya sederhana, tapi sering kali justru momen-momen seperti itulah yang paling berkesan. Tidak harus pergi ke tempat mahal atau menghabiskan banyak uang. Sangkir kopi, obrolan ringan dan teman yang menyenangkan sudah cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Ngobrol santai, kita juga bisa saling berbagi cerita, tertawa bersama, bahkan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kita tunggu opini Sobat Bahana dengan tema hobi yang bikin happy, bukan cuma busi. Selamat menikmati makan untuk Mas Uni ya, semoga bisa menjadikan teman.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 yang lebih bersama saya Obana ya. 27 menit lepas dari pukul 7 malam ya. Terima kasih. Ada Mila, hobi saya membaca Al-Quran dan mendengarkan kajian. Jadi lebih tenang, bagus ya. Karena untuk adumnya hati, adumnya jiwa, memang kita butuh dengarkan kajian-kajian yang sifatnya agar kalbu ini lebih tentram, lebih damai, seperti itu ya.

45,5 FM Bahana Radio. Sebenarnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan seluruh bantuan pemerintah dan bantuan sosial akan disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Berita yang dilansir liputan6.com untuk malam hari ini, kebijakan tersebut mulai berlaku pada September 2020.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Sandai kini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Terima kasih untuk Mbak Nisa ya. Dengerin musik sambil rebahan adalah hobi paling sederhana tapi bikin happy. Betul. Dan Rizky, saya suka olahraga futsal selain sehat bisa ketemu teman-teman. Dan Mas Tono, saya suka merawat burung. Suaranya kicaunya bikin suasana rumah lebih tenang. Kita tunggu ini Sobat Buana yang belum di 0856345 545 dengan tema hobi yang bikin happy bukan cuma busi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bana Radio, sobat Bana. Nampaknya kita harus berbisa dulu ya di ajang ngopi santai dan mengambil tema hobi yang bikin happy, bukan cuma pusi. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Royal Music, tak akoni.
1: Asik.
2: Set.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan

bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tutti di Tunisi.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Sama hati aku.
1: Ora-ora Mas Yoga.
2: Sabar.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang dicariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku sanggup, blah!

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Komm, wenn wir schon nappet. Komm, wenn wir schon nappet.
1: Hampir saja Komeng menjadi tidak boleh tetap ya. Gimana Komeng?
2: Komeng jadi apa hampir?
1: Tidak member tetap lagi.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
2: Toko Kiwi, Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
1: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
6: Sing nang toko, Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair Sumadyo dateng
1: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
7: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Apa kerja apa awakmu nang kono?
2: Wes lah bu, aku iki kerja halal.
1: Iya ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
2: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu Rohan. Nek aku pengin dadi penyanyi.
1: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi.
2: Wis tanduk,
1: nurut bapak ya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 지도 정의식.
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar, panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
6: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
4: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Caraca!

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حضرين جماعة جمعة يعني مليكن الله سبحانه وتعالى. Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya, maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari tiga huruf, Alif, Mim, Nun. Dari kata Alif, Mim, Nun muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut Al-Amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianat. Al-Khain, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya. Maka semua orang percaya kepada dia. Dari Alif, Mim, Nun juga akar yang sama dengan iman, akar kata yang sama dengan iman. Maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Safa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Quwais yang besar gagah perkasa tinggi menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluhlantakkan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, sadaqna, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, percayakah kalian? disitulah perlawanan datang. Bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya. Langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya. Tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu. Hartanya tak ada berguna. Wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati, yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini? Dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan. Jangan ada yang mau berdagang. Jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya. Jangan duduk bersamanya. Jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung: saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay. Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing, tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia. Masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibn Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca, kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung. Tak ada lagi ranting tempat berhinggap. Tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang. Bersandar kepada benda akan binasa. Bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia. Hayyun maha hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha berkuasa. Itu yang diinginkan Allah.

Ahlan, keluarga. Kau datang, kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah. Kau datang, urusanmu mudah. Ahlan wa sahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu. Dia dilempar dengan kayu. Dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillati hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibat, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya, miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya? Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam tiga kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali, tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, "Qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kami mendengarkan bacaan Al-Qur'an 'ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu.

manusia yang angkuh dan sombong itu tidak menerimamu. Tapi ada satu makhluk yang mau menerimamu. Inna kami dari kalangan jin. Sami'na mendengar Qur'anan ajaba. Bacaan Al-Quran yang mengagumkan. Yahdi ila rusdi. Yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat. Tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran, tersentuh hatinya dan dia bersyahadat. Anna minnal muslimun, kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Yang muslim, taharrau rasada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir, kanu li jahannama hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahannam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Seperti biasa. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril. Membelah dadanya. Mensucikan hatinya. Sampai layak. Lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlah. Kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar. Azab kubur didengar. Neraka jahannam didengar. Malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu. Menempatkan di tempat yang terpuji. Memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping. Agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat. Layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva.

105,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bandar semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di Ajawapi Special Edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila ya di pagi hari ini yang seperti biasa Bila akan menemani Sobat Buana sampai 2 jam ke depan sampai nanti jam 8 di Sobat Buana. Dan pastinya Bila juga udah nyiapin informasi terupdate serta kabar terbaru serta obrolan yang menarik buat Sobat Buana semuanya, yaitu tema hari ini nih. Sobat Buana, di pagi hari ini tuh hari terakhir weekday ya kan, hari terakhir bersekolah gitu ya di minggu ini. Buat yang kerja besok libur juga, besok udah weekend nih Sobat Buana. Jadi saatnya buat Sobat Buana semuanya untuk tambah bersemangat lagi untuk kerja, untuk sekolah gitu Sobat Buana, biar besok bisa menikmati weekend gitu. Nah buat Sobat Buana semuanya udah berangkat sekolah, udah berangkat kerja juga gitu ya, semoga hari ini juga lancar ya Sobat Buana, dilancarkan semua segala urusannya.

keluarga yang hangat itu dimulai dari komunikasi yang baik, tidak dari keluarga yang hangat dimulai dari keluarga yang lengkap. Tidak, itu kenapa jawabannya dengan komunikasi yang baik. Nah, menurut kamu gimana? Boleh banget di-share di 0856345454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani, Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih. Ya tadi udah spill tema buat Sobat Buana semuanya di tema hari ini, yaitu masih tentang keluarga Sobat Buana. Kenapa soal keluarga berhubung besok weekend gitu ya, ini bisa jadi tips buat besok menjalani weekend juga. Nah tadi pertanyaan Bila, kenapa keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik gitu ya. Kalau komunikasi yang baik di Sobat Buana, contoh komunikasi yang baik itu kita bisa saling berinteraksi, bisa saling ngobrol dengan baik juga. Terus habis itu sama keluarga, apalagi yang satu rumah atau mungkin yang lagi merantau gitu ya, komunikasinya lewat handphone. Nah itu harus intens Sobat Buana kalau menurut Bila ya. Komunikasi lewat handphone yang jauh dari keluarga, yaitu harus membangun komunikasi, benar-benar komunikasi yang baik itu Sobat Buana. Kalau ada apa-apa ngabarin atau tanya kabar keluarga setiap hari gitu ya, telepon sama keluarga setiap hari. Nah itu bisa dicontohkan seperti itu. Tapi kalau di rumah sama keluarga satu rumah tapi komunikasinya kurang baik, nah itu yang perlu dipertanyakan sih kalau menurut Bila Sobat Buana. Kenapa gitu? Karena zaman sekarang tuh banyak sekali keluarga yang jarang berkomunikasi dengan baik, apalagi kalau udah sibuk sekolah, sibuk kerja, semuanya sibuk gitu ya Sobat Buana. Itu komunikasinya susah banget dibangunnya. Nah buat kamu sendiri gitu ya, kenapa komunikasi kamu sama keluarga tuh kurang baik, coba ayo. Nah kalau menurut Bila sih, faktornya itu banyak Sobat Buana. Yang pertama mungkin karena sibukan masing-masing. Yang kedua mungkin karena gadget. Yang ketiga mungkin badan tuh udah lelah gitu Sobat Buana. Bahkan ngumpul sama keluarga pun jadi kurang enak gitu. Tapi Sobat Buana tahu gak sih komunikasi yang baik tuh ya, definisi komunikasi yang baik tuh pertama saling mendengarkan gitu Sobat Buana. Yang kedua, mungkin kalau ada pendapat yang tidak sesuai atau tidak sama gitu ya. Kalau kita mau liburan sama keluarga, tapi yang anaknya minta kesini, ayahnya minta kesini, bundanya minta kesini. Nah, itu kalau diterus-terusin, gak ada jalan tengahnya gitu Sobat Buana, itu gak jadi liburan. Nah, itu pentingnya komunikasi yang baik. Jadi harus saling mendengarkan, pengennya kemana. Habis itu cari deh, kalau kesini tuh nanti gini-gini, kalau kesini nanti gini-gini, terus habis itu ya udah kesini aja gitu. Nah itu adalah contoh komunikasi yang baik dari mungkin penyelesaian masalah, penyelesaian tempat milih liburan aja gitu ya. Harus dimulai dengan komunikasi yang baik, apalagi kalau membangun keluarga yang hangat. Definisi keluarga yang hangat, keluarga yang saling mendengarkan, saling mengobrol, berinteraksi dengan baik gitu ya Sobat Buana setiap hari di rumah, itu dia keluarga yang hangat. Nah kalau kamu sendiri gimana nih, apakah sudah membangun keluarga yang hangat atau sudah membangun komunikasi yang baik? Boleh banget ceritanya sama Bila, dan kenapa keluarga yang hangat tuh harus dibangun dengan komunikasi yang baik. Nah boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini ya Sobat Buana. 3085634545.
1: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
2: Iya kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: cepat atau jika ramai.
1: Minyak lurus, buahnya putih.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah namanya Sobat Bayana dari jam 6 tadi, dan berhubung ini udah jam 6 lebih gitu ya, Sobat Bayana masih ada waktu sekitar 1 jaman gitu ya, buat Bila namanya Sobat Bayana semuanya di pagi hari di hari aja ngopi spesial ini pastinya. Nah Sobat Bayana, tadi kan kita udah ngobrol gitu ya tentang hangatan keluarga, gimana komunikasi yang baik sama keluarga, dan kenapa keluarga yang hangat itu harus dimulai dan harus ada komunikasi yang baik gitu ya. Kenapa gak harus keluarga yang hangat tuh keluarga yang tiap hari di rumah, keluarga yang hangat tuh keluarga yang gak ada yang sibuk gitu Sobat Bayana. Bahkan walaupun gak ada yang sibuk ataupun tiap hari di rumah, kalau komunikasinya kurang baik ataupun komunikasi dalam keluarga tuh gak baik, itu juga gak jadi keluarga yang hangat loh Sobat Bayana. Nah kenapa kayak gitu nanti Bila jelasin deh Sobat Bayana setelah yang satu ini ya. Nanti Bila akan kembali lagi menjelaskan dan mungkin mengulik bersama-sama Sobat Bayana semuanya, kenapa keluarga yang hangat tuh harus dimulai komunikasi yang baik. Bahkan komunikasi yang baik itu adalah pilar utama kalau menurut Bila ya Sobat Bayana. Pilar utama dalam sebuah keluarga. Gak hanya keluarga, hubungan, terus persahabatan, terus habis itu bahkan di ruang kelas saat belajar pun komunikasi yang baik itu harus didapatkan ya. Harus ada sebagai pilar utama juga pembelajaran di kelas. Karena apa? Contohnya gurunya menjelaskan, gurunya bertanya, muridnya tidak ada menjawab, kan tidak ada komunikasi yang baik Sobat Bayana. Nah itu bisa membuat suasana kelas tersebut tidak jadi hangat, suasana kelas tersebut juga berantakan gitu. Jadi komunikasi yang baik harus dibangun di mana saja, dengan siapa saja, dan berhubungan dengan siapa saja. Nah setelah ini Bila akan kembali lagi Sobat Bayana. Nanti kita akan ulik lagi tentang keluarga hangat harus dimulai dengan komunikasi yang baik di 0 5 6 3 4 5 4 5 4 5 Sobat Bayana yang lain yang mau cerita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Langsung bawa barang sudah sesi pertama siaran pagi hari ini di Ngopi Spesial ini bersama Bila. Dan Bila akan balik ini di sesi Bahana di sesi kedua. Dan pasti kita nanti akan ngobrol tentang keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik tuh kenapa, dan kenapa harus komunikasi yang baik gitu ya. Nah, Sobat Bahana boleh banget cerita atau share pendapatnya sama Bila di pagi hari ini di 085 6345 4545.